4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat.

Iya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena ya. Dan mudah-mudahan terhibur di sepanjang siang hari ini karena saya masih terus hadir memberikan semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu terbaik. Kita nikmati, saya kira kembali coba menghibur Anda pendengar dengan satu nomor lagu terindahnya yang merupakan lagu resmi untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Dai Dai.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hei, Kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang nih, Kakak. Kita penjualan ini belum laku nih.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kas, tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga nih kakak, kita baru buka kios ini. Kakak tuh tidak usah mabuk, mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kok kan cepat, apalagi kita bongkar kios nanti nih, cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, waktu juga yang membatasi kita, dan saya Bung Agus undur pamit dari ruang dengar Anda. Di pukul 10 pendengar waktu Indonesia Timur nanti, jangan lewatkan program GMP ya dari RRI Nabire. Tetap stasiun di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama Siaran Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jamnya menunjukkan pukul 10.3 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajakkan pendengar untuk selanjutnya kita ikuti Gerakan Membangun Papua.

Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
1: Selamat pagi pendengar untuk Anda, ya, dimanapun Anda berada, ya, tentunya Pro 1 RRI Nabire dan juga seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, tentu khusus di wilayah Papua, ya. Dan senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Gerakan Membangun Papua, yang sebuah ruang informasi dan juga edukasi menghadirkan berbagai strategi pembangunan di tanah Papua. Dan juga di pagi hari ini pendengar, Dialog hari ini juga disiarkan secara berjaringan, ya, melalui Korwil Nusantara 1 Papua dan juga dirilai oleh RRI Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Wamena, serta Bovendigul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu mengawal program Kemenkumbangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah. Tema ini menjadi relevan karena pembangunan sumber daya manusia yang unggul dimulai dari keluarga yang sehat, yang tentunya terencana dan juga berkualitas. Untuk menemani perbincangan kita di pagi hari ini, dua narasumber yang akan berbagi informasi dan juga pemikiran terkait dengan implementasi program pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Papua Tengah. Saya menyapa terlebih dahulu Bapak Agustinus Bago, SKM MKes, Kepala Dinas DP3A dan KB Papua Tengah. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya, Bapak?
2: Kabar baik.
1: Dan yang kedua, pendengar, ada Bapak Ari Rumainum, SKM, selaku Kepala Seksi Keluarga Berencana. Selamat pagi, Bapak Ari.
3: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya, Bapak Ari, untuk hari ini?
3: Baik.
1: Luar biasa. Dan juga tentunya, terima kasih untuk Bapak Agus dan juga Bapak Ari yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung tentunya di pagi hari ini untuk berbagi informasi, ya, terkait dengan mengawal program Kemenkumbangga Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah, selain untuk kita di Nabire dan juga tentunya untuk seluruh di Papua Perwira Satu di dunia. Nah, yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk Bapak Agus. Nah, ini terkait dengan, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu kepada pendengar RRI terkait dengan transformasi BKKBN menjadi Kemenkumbangga, serta bagaimana perubahan tersebut bisa berdampak pada pelaksanaan program pembangunan keluarga di Papua Tengah. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk para pendengar di mana saja Anda berada. Saya akan menyampaikan bagaimana pendekatan atau strategi yang dilakukan oleh Provinsi Papua Tengah. Khusus berkaitan dengan program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk di Papua Tengah. Hari ini kita tetap berfokus pada program yang biasa disebut dengan Quick Wins. Quick Wins ini terdiri dari ada 4 program utama, ada 5 program utama yang tentunya hari ini Provinsi Papua sebagai fasilitator, sebagai mediator untuk kami sebagai provinsi baru, di mana kita diberikan bimbingan khusus dari provinsi agar 4 program utama ini tetap kami lakukan, ditambah lagi dengan program strategis nasional, yaitu program makanan bergizi gratis, lebih khusus kepada kelompok 3B. Demikian.
1: Baik. Yang berikut masih di Bapak Agus tentunya, seberapa penting peran program keluarga berencana ini, Bapak, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah?
2: Sangat penting, ya, untuk program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini sangat penting karena keluarga merupakan pilar terakhir. Keluarga merupakan pilar utama, ya, untuk membentuk karakter daripada generasi atau untuk membentuk karakter pembangunan daripada suatu daerah dan termasuk suatu bangsa. Dan kami pikir sangat-sangat penting untuk program yang dikembangkan oleh kementerian ini seperti itu.
1: Baik, saya ke Bapak Ari terkait dengan program, apa saja program prioritas keluarga berencana yang saat ini sedang dijalankan di Bapak Tengah, Bapak?
3: Iya, baik, terima kasih. Jadi kami DP3 AKB ini awalnya kami adalah bidang di Dinas Kesehatan. Kita awalnya bergabung di Dinas Kesehatan. Kemudian dengan keputusan Gubernur Papua Tengah, kami berpindah dan bergabung lagi dengan Pemberdayaan Perempuan, maka menjadi Dinas DP3 AKB. DP3 AKB. Ya, jadi di DP3 AKB ini kami, bidang KB ini adalah suatu bidang yang diberikan tugas untuk menangani keluarga berencana. Jadi kita tahu bersama bahwa keluarga berencana ini ada yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa kami menjalankan program nasional yang diturunkan oleh Kementerian Kependudukan dan Keluarga. Itu ada program Quick Wins. Jadi ada 5 kegiatan, yaitu ada Genting, ada Tamasya, ada Gati, ada Sidaya. Tetapi khusus kami di KB itu ada program khusus ataupun yang diberikan kepada kami, yaitu untuk keluarga berencana, baik dalam hal penyediaan stok obat maupun alat kontrasepsi, baik itu berupa pil, tetapi juga yang melalui suntik, kemudian melalui implan, dan juga ada kalau untuk wanita ada yang namanya tubektomi, kalau untuk pada laki-laki dinamakan vasektomi. Itu adalah beberapa jenis kontrasepsi yang menjadi tugas pokok kami di bidang KB yang kami jalankan selama ini.
1: Baik. Selanjutnya Pak Ari, ini bagaimana dengan sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkubangka ini dalam mengimplementasikan program-program tersebut di lapangan?
3: Iya, jadi kami OPDKB DP3 AKB Provinsi Papua Tengah ini memang secara struktur kami ada di bawah pemerintah Provinsi Papua Tengah, tetapi kami masih terus berkoordinasi dengan BKKBN ataupun Kemendukbangga perwakilan Provinsi Papua. Karena secara struktural karena belum ada nomenklatur yang mengatur bahwa kami ini harus berdiri sendiri yang terlepas langsung ke pemerintah pusat, sehingga kami dalam tugas sehari-hari kami masih terus berkoordinasi dengan BKKBN atau Kemendukbangga Provinsi Papua, dan dalam sistem pelaporan dan pencatatan dan lain sebagainya masih melalui BKKBN ataupun Kemendukbangga Provinsi Papua. Jadi kami masih berkoordinasi sana, tetapi kami terus menjalin komunikasi, koordinasi dengan 8 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk dalam hal pelaporan, tetapi juga mengawasi bagaimana distribusi alat, kemudian obat yang berhubungan dengan KB ini. Tetapi dalam hal stok, pengadaan masih lewat BKKBN ataupun Kemendukbangga Provinsi Papua. Seperti itu, dan distribusinya pun juga dari Jayapura langsung ke kabupaten. Nah, kami sementara belum ada gudang, karena kami kantornya baru, belum ada gudang untuk stok opnam dan lain sebagainya. Jadi semua masih dari BKKBN, perwakilan Papua. Dan distribusinya pun langsung ke 8 kabupaten yang ada di, kami hanya sifatnya menerima laporan dan mengawasi, seperti itu saja. Iya, terima kasih.
1: Luar biasa, Pak Ari. Yang berikut saya ingin bertanya ke Bapak Agus. Ini apa saja Bapak program prioritas yang saat ini sedang dijalankan oleh Dinas DP3A dan KB Papua Tengah dalam mendukung kebijakan dari Kemendukbangga?
2: Baik, terima kasih. Program yang terkait tentang program utama yang sedang kami lakukan adalah program Genting, yaitu program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Itu program pertama yang kami lakukan. Program kedua adalah program Tamasya, di mana disebut juga dengan Taman Asuh Anak, Taman Asuh Sayang Anak ya. Lalu yang program yang ketiga adalah program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan program yang keempat adalah program SIDAYA, artinya lansia berdaya. Lalu yang terakhir, kelima adalah kami di Provinsi Papua Tengah lebih juga berfokus kepada program MBG 3B, yaitu bagaimana caranya kami bisa melakukan pengupdatean data, terutama data kelompok rentang, yaitu kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, agar data ini juga kita bisa melakukan sistem pencatatan dan pelaporan. Dan kita ada satu program yang mengcover atau melihat data stunting, yaitu kita menggunakan program SIGA. Program SIGA ini sudah berjalan di dinas kami juga, dan adminnya sudah kita bentuk. Dan memang dalam beberapa waktu ke depan kita juga akan ada koordinasi dengan dapur-dapur MBG, sehingga sistem pencatatan dan pelaporan lebih khusus kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang tentunya 3B itu kita sudah harus punya data, sehingga tumbuh kembang anak atau mengatasi masalah stunting itu terus kita melakukan updatein terus-menerus. Seperti itu, untuk sementara kami seperti itu yang sedang kami lakukan.
1: Baik, jadi ada 5 program ya, dengan Genting, Tamasya, GATI, SIDAYA, dan M3B.
2: MBG.
1: Oh, MBG.
2: Ya, program BGN, program Presiden.
1: Oh, iya sih. Ya. Baik, ada juga yang berikut, saya ke Pak Ari dengan program-program tadi yang disampaikan oleh Bapak Agustinus. Yang berikut, ini bagaimana strategi petugas dan juga penyuluh KB dalam mensosialisasikan program-program tersebut kepada masyarakat, Pak?
3: Iya, baik, terima kasih. Jadi, kita tidak bisa pungkiri stigma terhadap KB khusus Papua hari ini, bukan hari ini, tetapi dari dulu hingga ketika program KB ini berjalan khusus Papua, ada stigma bahwa kenapa harus menjalankan KB di Papua, sementara Papua tanahnya luas, penduduknya khusus orang asli Papua masih sedikit. Dan itu ada di stigma khusus orang Papua seperti itu, sehingga program KB ini mengalami kendala dan hambatan dari sisi ini. Maka ada kami perlu dari Provinsi Papua Tengah, walaupun baru, tetapi kami sudah menyusun konsep ataupun program inovasi khusus KB yang melihat dari sisi inovasi daerah, yang kita melihatnya dari sisi agama tetapi juga budaya, adat istiadat dari masyarakat yang ada di wilayah 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah, karena kita tahu bahwa 8 kabupaten ini dengan masing-masing karakter, kemudian budaya dan lain sebagainya. Jadi kita perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat di luar dari PLKB ya, petugas lapangan keluarga berencana yang dari OPDKB yang ada di kabupaten, tapi juga di provinsi. Tetapi kita juga perlu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, sehingga program ini bisa diterima. Jadi kami harapkan bahwa kepanjangan daripada kami sebagai OPDKB di kabupaten maupun di provinsi, tokoh masyarakat, tetapi juga tokoh adat ini perlu kita libatkan, baik laki-laki, perempuan, ataupun juga pemuda, gereja, tokoh perempuan di gereja, mungkin ibu-ibu PW, contoh kalau kita di DKI ya, seperti itu. Tapi kalau di daerah pegunungan kan ada beberapa gereja, ada Katolik, ada gini juga, tokoh-tokoh agama, tetapi juga tokoh adat ini perlu kita libatkan sebagai penyambung dari kita yang menyampaikan bahwa pandangan secara agama tidak ada larangan, bahwa jadi tujuan kita KB ini bukan membatasi orang dalam jumlah anak, tidak, yeah. Tidak membatasi. Silakan mau punya anak berapa, mau 5, mau 6, mau 10, silakan. Tetapi jaraknya itu harus diatur, seperti itu, sehingga keluarga itu si ibu tetap sehat, anak yang dilahirkan pun juga sehat karena jaraknya ini diatur, begitu. Jadi program KB ini tujuannya adalah mengatur jarak, bukan membatasi orang dalam hal mempunyai jumlah anak, tidak. Baik, baik. Tetapi menjaga jarak sehingga si ibu yang melahirkan pun tetap sehat dan kemudian memberi waktu untuk kemudian dia bisa beristirahat, dan karena tugas ibu ini kan berat, di samping mengurus, mengasuh anak, membesarkan anak, tetapi juga mengurus keluarga secara keseluruhan, baik dalam sisi ekonomi juga, kadang dalam pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga ada jeda kepada ibu ketika melahirkan anak yang pertama dan kedua, ada jarak waktu, jadi maksud program KB adalah membatasi jaraknya, bukan membatasi jumlah untuk mempunyai anak, tetapi memberikan membatasi jarak antara anak satu ke anak yang berikut.
1: Baik, luar biasa, dan juga tentunya pendengar, ini menjadi informasi yang sangat penting ya, dan juga tadi sudah menjadi jawaban terkait dengan stigma keluarga berencana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ari terkait dengan sebenarnya bukan untuk membatasi bahwa satu keluarga itu cukup dua anak, tidak ya, tapi hanya untuk mengatur jarak ideal agar demi keselamatan si ibu dan juga kesehatan si ibu juga tentunya. Baik, Bapak Ari, ini kira-kira kalau boleh tahu kira-kira jarak idealnya berapa dari anak pertama ke kedua atau mungkin yang selanjutnya?
3: Jadi kalau kita mengikuti dari programnya, itu jarak yang paling ideal itu adalah 2 tahun, tetapi kalau program yang menganjurkan itu sebenarnya 5 tahun.
1: 5 tahun.
3: Jarak anak yang satu, tapi karena alasan pertimbangan dari kedua pasangan ini karena masing-masing mempunyai pekerjaan, contoh kesibukan karena tugas kerja dan lain sebagainya, sehingga pekerjaan ini juga akhirnya membuat mereka untuk berpikir bahwa oh sebaiknya kita jaraknya 5 tahun sehingga anak ini kita bisa mengurusnya sampai dia bisa mandiri, baru kita boleh punya anak lagi, karena di satu sisi untuk mengurus anak itu, tetapi juga masing-masing untuk mungkin kedua pasangan ini antara laki-laki dan perempuan ini mungkin punya kesibukan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak mengganggu pekerjaan, maka anak ini sebaiknya jarak 5 tahun supaya dia sudah dianggap mandiri. Ketika kita mungkin menitipkannya di TPA atau tempat penitipan anak, kan tidak repot dalam hal sisi kesehatan dan lain sebagainya, dia bisa mandiri karena bisa makan sendiri dan lain sebagainya.
1: Baik, luar biasa. Nah, dan juga tentunya pendengar, kami juga buka kesempatan ya tentunya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bukan hanya pendengar yang ada di Nabire atau mungkin juga yang berada di luar daerah Nabire saat ini, karena mengingat kita relay ya tentunya, dirilis oleh RRI Jayapura, Merauke, Wamena, Bovendigul dan juga Biak dan Serui. Ya, mungkin di luar dari itu Anda yang bergabung boleh silakan memberikan pertanyaan atau mungkin juga pernyataan atau mungkin juga saran, boleh silakan ya, 0984-22074 atau juga bisa melalui telepon dan juga WhatsApp 0813-5494-419 ya, 0813-5494-419 tentunya. Untuk Anda

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama Asyaran Gerakan Membangun Papua, Asyaran Perjalanan Korwil Nusantara 1, dan juga tentunya pagi hari ini kami nantikan untuk kami bergabung 0984-22074 atau juga bisa melalui telepon dan juga WhatsApp ya 0813-5494-419. Nah, dan juga tentunya yang nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yang berikut saya ingin bertanya kepada Bapak Agus terkait dengan apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan berencana tentunya dalam di Papua Tengah, Pak.
1: Baik, terima kasih. Persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh DP3 AKB Provinsi Papua Tengah adalah pertama geografis. Geografis ini juga merupakan salah satu faktor utama sampai hari ini belum selesai. Dan yang kedua itu adalah faktor keamanan juga yang jadi masalah untuk bagaimana program dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih khusus untuk kabupaten. Karena kita semua ketahui bahwa ada 6 kabupaten yang sampai hari ini juga masih masuk dalam kategori kabupaten yang ada konflik sosialnya masih ada. Sehingga program yang lebih mengarah kepada melihat keluarga, melihat pembangunan keluarga itu tidak maksimal. Bahkan juga mengalami kendala dan kesulitan. Yang berikutnya adalah sistem pencatatan dan pelaporan. Dari setiap kabupaten kota yang ada saat ini juga jadi masalah, banyak kendalanya juga. SDM di kabupaten yang perlu kita latih atau perlu kita melakukan memfasilitasi atau melakukan bimbingan-bimbingan khusus kepada kabupaten. Kepada kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Dan yang berikutnya adalah memang OPD ini baru terbentuk sehingga fokus penganggaran juga sangat terbatas untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan itu sesuai dengan masalah, sesuai dengan rencana program kita ke depan bisa diberikan alokasi yang cukup sehingga dengan geografis, dengan masalah yang ada di Provinsi Papua Tengah ini kami bisa maksimal kerja sesuai dengan tupoksi yang dipercayakan oleh pemerintah provinsi kepada kami. Baik. Seperti itu.
0: Ya, yang berikut saya ke Bapak Ari, mengingat tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus bahwa memang kondisi geografis kita di Papua Tengah ini kan kompleks dan juga Papua Tengah ini luas, bahkan di daerah pegunungan. Nah, ini untuk strategi yang dilakukan dari KB ini sendiri bagaimana, Bapak, untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan wilayah yang jauh atau mungkin dengan akses layanan yang terbatas?
2: Iya, jadi kami di OPD DP3 AKB Provinsi lewat dana APBD Provinsi itu untuk menjawab masalah dan tantangan kendala-kendala tadi tingkat kesulitan, maka kami ada rencanakan di tahun ini untuk melakukan ya namanya pelatihan TPK atau tim pendamping keluarga. Jadi tim pendamping keluarganya akan bersama-sama dengan penyuluh lapangan KB yang akan melakukan pendataan untuk keluarga, tetapi juga untuk aksesor dan lain sebagainya. Itu nanti pendataannya dilakukan oleh tim TPK. Jadi tim TPK itu terdiri dari 3, yaitu ada tenaga bidan, ada tenaga kader, kemudian ada tenaga apa yang kita pilih, entah itu dari PKK, biasanya juga kita bisa ambil ibu kepala kampung sebagai ketua PKK di kampung itu, masuk di 3 orang yang sebagai tim ini. Jadi mereka yang akan melakukan pendataan, pendampingan ketika ada hal-hal yang perlu program baru yang disampaikan lewat OPDKB, mungkin lewat tenaga penyuluh lapangan.

0: pimpinan nanti akan diteruskan oleh TPK ini. Karena di TPK ini ada tenaga bidan, kemudian ada dari PKK dan juga ada dari kader Posyandu ataupun dari kader KB, seperti itu.
1: Baik. Nah, nanti kurang lebih pelatihannya seperti apa nih Bapak yang akan diberikan kepada tim pendamping keluarga atau TPK ini?
0: Iya, karena ini berhubungan dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, ada program nasional yang namanya pemberian makanan tambahan untuk 3B, yaitu yang sasarannya adalah bumil, balita, kemudian busui atau ibu menyusui. Nah, tiga sasaran ini itu akan didata oleh tim TPK tadi, yaitu berupa bidan, kemudian kader Posyandu ketika nanti ibu hamil ataupun ibu menyusui dan balita yang datang ke Posyandu ditimbang berat badannya, kemudian nanti akan dipantau perkembangan pertumbuhan lain sebagainya. Itu oleh TPK tadi bersama-sama dengan PLKB. Jadi mereka ini nanti kita akan undang untuk dilatih bagaimana pendataannya, kemudian nanti bagaimana menyuluhnya, seperti itu. Karena tugas kita di OPDKB adalah menyuluh, baik yang sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui maupun bayi balita, seperti itu.
1: Baik, itu tadi yang terkait dengan MPG 3B ya. Iya. Kalau untuk program-program yang lainnya apa, seperti Genting, Tamasya, Gati dan juga Sidaya, itu kira-kira seperti apa?
0: Karena ini dalam rangka untuk memperkuat ketahanan keluarga tadi, maka jadi kegiatan ini deh saling menyambung untuk tadi sasaran tadi. Jadi selain untuk mencegah penurunan stunting, tetapi juga bagaimana keluarga itu bisa sehat, kemudian bisa bertahan, dan lain sebagainya. Jadi karena tadi jarak kehamilannya dijaga, kemudian pemberian makanannya juga diberikan cukup, kemudian memenuhi kualitas gizi yang baik, sehingga tumbuh kembang dari bayi, tetapi juga ibu hamil itu dari awal ketika makan makanan yang gizinya cukup, asupan gizinya baik, berarti kan bayi yang dikandung ini juga kan akan tumbuh sehat sampai akhir pun akan sehat.
1: Baik. Pak Agus, Bapak Agus, tadi saya menyimak program-programnya sebenarnya sangat luar biasa. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan terkait dengan program-program yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan gerakan orang tua anak cegah stunting ya. Gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, itu kira-kira seperti apa Bapak?
2: Ya, saya tambahkan dari Pak Ari ya, tadi memang pertanyaan itu ada lanjutannya dengan apa yang dijelaskan tadi bahwa sebenarnya begini Pak, 3B ini dia tidak terlepas dari program Quick Wins. Di antaranya adalah Genting. Genting itu kan bicara tentang bagaimana gerakan orang tua cegah stunting. Yang jelas ada korelasi antara 3B tadi. Nah, yang kedua itu tentang Tamasya. Tamasya juga sama. Bagaimana anak itu kita mengawasi tumbuh kembangnya. Lalu yang sesuai dengan moderator tanya saya terkait tentang Gati. Gati ini kan memang bagaimana peranan ayah dalam rumah. Bagaimana yang jelas bahwa ya tidak semua orang Papua ya, tapi mungkin di orang tua yang mungkin belum punya pengetahuan atau belum punya waktu untuk melihat anak. Sebenarnya sentuhan ayah itu dibutuhkan sekali di dalam membangun suatu keluarga. Kadang-kadang ayah sibuk, kadang-kadang ayah mungkin target yang lain, sehingga anak itu diberikan tanggung jawab kepada ibu atau kepada orang yang dipercaya, sehingga anak ini dia bertumbuh begitu saja. Sehingga hari ini kami juga berupaya untuk program Gati ini juga bisa terlaksana. Gati ini kan merupakan bagaimana mendorong peranan ayah dalam rumah tangga. Paling tidak antara anak ke sekolah atau paling tidak anak di rumah sama-sama berdoa di waktu malam. Nah, sentuhan-sentuhan ayah ini yang dibutuhkan di salah satu program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Yeah. Itu sehingga hari ini kita juga membuka ada beberapa titik di mana sebagai titik pilot project, bagaimana itu akan dilakukan, seperti ada beberapa gereja yang sedang kami melakukan pendekatan dan mendata menawarkan program ini. Sehingga ayah betul-betul berperanan penting untuk melihat anak, dan ayah juga harus terlibat untuk mengurus keluarga. Seperti itu.
1: Baik, baik. Luar biasa. Jadi memang tugas orang ayah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah, tapi
2: betul,
1: juga membantu ya.
2: Betul.
1: Membantu istri untuk memberikan didikan kepada ya, anaknya.
2: Betul. Ya,
1: baik. Baik, kalau yang si dayanya ini Bapak nih kira-kira seperti apa?
2: Ya. Si daya ini memang suatu kelompok orang tua usia lanjut. Nah, kadang-kadang sudah usia lanjut itu seolah-olah dia itu tidak berguna.
1: Baik.
2: Untuk kepentingan keluarga. Seolah-olah dia terabaikan. Seolah-olah dia tidak produktif. Sehingga kadang bapak atau ibu yang usia lanjut ini itu diabaikan. Hari ini banyak program untuk bagaimana orang tua lanjut ini juga berguna, bermanfaat juga, dan mereka punya peranan juga untuk mendukung keluarga juga. Paling tidak mereka juga tidak tergantung kepada yang lain, tapi mereka bisa mandiri untuk pengembangan diri. Ini juga salah satu program kita. Dan memang hari ini di sini ada berapa dari ada bantuan dari PKK, ada berapa tempat yang ada kelompok Sidaya. Sidaya ini sudah ada di Nabire dan sudah apa namanya?
0: Berdiri.
2: Ada sekolahnya ya, ya. Ada sekolahnya. Sidaya ini ada sekolahnya.
1: Oh, ada sekolah.
2: Ada sekolahnya dan mereka disekolahkan dan mereka juga diwisuda juga.
1: Baik.
2: Ya, dan ini program yang sungguh luar biasa yang ditawarkan oleh perwakilan BKKBN provinsi dan kita juga mulai tahun ini di provinsi Papua Tengah juga akan kita mencoba untuk mengembarkan beberapa tempat agar program ini bisa dilakukan terutama untuk di 8 kabupaten kota seperti itu.
1: Baik, jadi nanti memang ini ada sekolahnya ya Bapak.
2: Ijin ada sekolahnya.
1: Nanti kita di Papua Tengah sendiri kira-kira. Nah, mengingat 8 kabupaten ini kan terpisah sangat jauh-jauh.
2: Yeah.
1: Kira-kira untuk lokasi sekolahnya ini di mana, Bu? Di masing-masing
2: beberapa
1: kabupaten.
2: Beberapa waktu lalu kami diskusi dengan salah satu kepala seksi saya. Ternyata mereka ada mitra bersama dengan PKK. Mereka sudah ada satu sekolah di wilayah Sriwini atau Saloba. Dan mereka sudah melakukan bimbingan.
1: Oke. Okay.
2: Dan yang kita bisa lakukan di Provinsi Papua Tengah ini hanya dua wilayah yang menurut kami aman, yaitu Nabire dan Timika. Untuk program Sidaya ini pastinya kita akan kembangkan untuk dua kabupaten kota ini. Kalau untuk kabupaten, enam kabupaten lainnya memang kami butuh waktu untuk melakukan pendekatan, untuk melakukan sosialisasi atau bagaimana di kabupaten-kabupaten yang ada, yang enam kabupaten ini juga bisa dianggap bahwa program ini penting.
1: Baik.
2: Ya.
1: Nah, kalau dari ini di Nabire ada di Sanoba atau di Sriwini, untuk antusias dari lansia yang mengikuti programnya seperti apa? Apakah banyak dari lansia yang mengikuti program tersebut?
2: Ya, memang antusias daripada para pesertanya. Semakin hari semakin mereka mengerti program ini semakin banyak. Dan memang hari ini kita membutuhkan bagaimana kita melakukan sosialisasi, bagaimana kita peran kita dari OPD ini, bagaimana kita melakukan sosialisasi, lalu mengajak, terus mereka diberikan apa namanya pengetahuan agar mereka mau. Ternyata fungsi ini penting. Jadi memang kita butuh waktu untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan.
1: Baik, luar biasa. untuk Bapak Agus dan juga pendengar 0984-22074 atau melalui telepon WhatsApp, atau mungkin juga Anda bisa mengirimkan pesan ya di 0813-5494-419. Nah, dan juga tentunya tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang berada di luar dari Nabire yang bergabung, boleh silakan ya di 0984-22074 atau 0813-5494-419. Saya ke Bapak Ari. Dari apa saja layanan keluarga berencana yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini, Pak?
0: Iya, khusus untuk layanan keluarga berencana itu yang selama ini berjalan karena konektivitas, kemudian masyarakatnya sudah daerahnya normal ya, yaitu Kabupaten Nabire dan Mimika. Jadi layanan-layanan kesehatan yang melakukan layanan KB seperti penyuntikan KB, kemudian pil, tetapi juga pemasangan implan itu dilakukan di fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan pihak BKKBN ataupun Kemendukbangga, seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi layanan yang mereka terima adalah pemasangan implan, kemudian penyuntikan, baik yang 1 bulan ataupun yang 3 bulan, kemudian pil. Kalau yang untuk kontrasepsi MOP dan MOW atau yang tadi vasektomi dan tubektomi, memang belum bisa dilakukan sini karena itu butuh dokter spesialis atau ahli untuk tindakan seperti itu, dan itu ada sertifikatnya baru bisa melakukan tindakan itu.
1: Baik, kalau untuk tren penggunaan dari alat dan juga obat kontrasepsi di Papua Tengah sendiri, Bapak, dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana? Apakah mengalami peningkatan atau masih stagnan di situ?
0: Memang kita di ada 8 kabupaten, tetapi yang rutin melapor itu hanya 2 kabupaten, yaitu Nabire dengan Mimika. Itu pun juga kita masih ada di bawah standar yang diminta oleh nasional, yaitu kita masih ada di 50%. Di bawah, masih sangat di bawah, ada 60%. Tetapi kalau 6 kabupaten yang ada di pegunungan itu tidak ada laporan karena tadi berhubungan dengan stigma, dan mungkin itu dirasa takut kontraindikasi dari pemakaian alat kontrasepsi ini. Jadi mereka berpikir nanti kalau menggunakan kontrasepsi ini mungkin nanti tidak bisa punya anak, ataupun nanti timbul indikasi-indikasi yang lain seperti itu.
1: Baik. Bapak, mengingat saat ini kan banyak juga usia muda nih, ya, atau mungkin usia-usia produktif yang memilih untuk membangun sebuah keluarga di usia, mungkin katakan masih di usia 20, yang sebenarnya masih belum cukup matang. Ya. Nah, ini bagaimana upaya edukasi kepada pasangan usia subur agar lebih aktif untuk mengikuti program keluarga berencana ini?
0: Iya, jadi untuk konselin baik calon pengantin atau catin untuk pasangan usia subur, itu biasanya nanti dilakukan di pos Yandu, oleh itu nanti pendataannya ataupun penyuluhannya dilakukan oleh TPK tadi, melakukan TPK. Penyuluh baik tetapi juga PLKB, ada PLKB yang nanti melakukan pendampingan untuk mereka bahwa sebaiknya mereka memilih bagaimana kalau seandainya ini pasangan usia subur yang merencanakan mau berkeluarga. Itu nanti mereka akan mendapat konseling dari tenaga penyuluh lapangan ataupun kader TPK tadi.
1: Baik. Ya. Saya ke Bapak Agus. Ini Bapak, apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur dampak program keluarga berencana ini terhadap pembangunan SDM di Papua Tengah?
2: Ya. Indikatornya adalah bagaimana peranan kita di dinas ini untuk menyampaikan pesan kepada keluarga, terutama keluarga itu sendiri, agar bagaimana mereka melakukan kehidupan produktif. Tentunya adalah keluarga itu merupakan benteng terakhir agar keluarga itu benar-benar mereka melakukan kehidupan yang sangat produktif.
1: Yeah.
2: Dan ini perlu kami lakukan, kami benar-benar harus maksimalkan agar informasi atau pesan ini kita sampaikan. Sehingga tentunya keluarga itu menjadi produktif, karena memang pertama adalah pengetahuan juga. pengetahuan daripada suatu keluarga itu penting, karena bagaimana keluarga itu bisa produktif. Produktif ini kan bicara tentang bagaimana hari ini keluarga ini melakukan kehidupan yang standar, membangun keluarga yang baik atau tidak. Terutama di situ dari sandangnya harus terpenuhi, dari papanya harus ada, lalu di situ juga harus ada rohaninya juga harus ada. Sehingga tidak serta-merta untuk kita memberikan pengetahuan, tapi bagaimana caranya kesadaran untuk membangun keluarga, mereka lebih kepada bagaimana hidup mereka takut Tuhan, sehingga keluarga itu bisa diurus. Dan memang peranannya tidak hanya sektor kami, tapi banyak sektor yang harus berperan aktif. Bagaimana keluarga atau suatu penduduk itu bisa produktif. Karena kita kan tugasnya hanya menyampaikan pesan atau mensosialisasi. Tetapi peran aktif yang lain, termasuk dinas-dinas atau sektor yang lain, juga berperan aktif. Terutama di dinas pendidikan, bagaimana membangun keluarga, bagaimana anak ini dididik, bagaimana keluarga ini juga harus tahu memilih sekolah, sehingga bagaimana generasi yang ada itu betul-betul dibentuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Jadi memang cukup panjang dan cukup berat untuk kita melihat itu. Jadi tidak hanya sepotong-potong untuk melihat satu masalah, masalah SDM ini, tapi ada banyak sektor yang terlibat untuk suatu daerah itu kualitas SDM-nya baik. Begitu.
1: Baik. Yang berikut saya ke Bapak Ari. Ini Bapak izin, kalau untuk respon masyarakat sendiri terhadap program keluarga berencana yang sudah dijalankan selama ini seperti apa? Respon dari masyarakat terkait dengan program keluarga berencana ini.
0: Kalau kita bicara respon masyarakat terhadap pelayanan ini, khusus untuk masyarakat yang saya sebut tadi, kalau di dua kabupaten Nabire dengan Timika, karena ini berhubungan dengan kebutuhan dan kesibukan kerja, sehingga ini dianggap bahwa memang kita harus mengikuti KB, sehingga ada mengatur jarak kelahiran sehingga tidak mengganggu pekerjaan masing-masing, baik daripada bapaknya atau ibu rumah tangganya, tidak terganggu. Jadi ini dirasa bahwa ini suatu kebutuhan yang memang harus kita ikuti seperti itu. Jadi tidak membatasi punya anak, tetapi bagaimana menjaga jarak sehingga tidak mengganggu tugas dan aktivitas kerja dari masing-masing, baik suami ataupun istri, seperti itu.
1: Untuk masyarakat sendiri, Bapak, ini bagaimana cara mereka memperoleh informasi dan layanan keluarga berencana yang resmi dan juga terpercaya?
0: Iya, jadi di tahun 2026 ini lewat dana APBD provinsi tadi, kami di bulan April kemarin sudah melakukan pertemuan.
1: Baik.
0: Pertemuan sosialisasi terkait dengan program KB ini dalam rangka mendukung program nasional yang Quick Win tadi. Jadi kami mengundang, sasarannya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, juga teman-teman dari dinas kesehatan sebagai pemilik fasilitas yang kepanjangan tangan dari yang nanti melakukan tindakan baik penyuntikan, pemasangan alat implan dan lain sebagainya. Jadi mereka yang kita undang. Tapi juga ada tokoh perempuan. Jadi harapan kami dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya ber-KB, seperti tadi yang saya katakan tadi, stigma tadi. Jadi harapan kami, tokoh agama dan tokoh adat ini sebagai corong ataupun kepanjangan dari kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tujuan KB tadi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bukan membatasi jumlah anak, tetapi memberikan jarak antara satu anak ke anak yang berikut. Jadi harapan kami dengan kegiatan pertemuan yang kami lakukan sosialisasi ini, sehingga tokoh agama yang kami undang, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh adat yang kami undang ini, mereka sebagai kepanjangan yang akan menyampaikan kepada masyarakatnya. Kalau tokoh agama kan pasti lewat ibadah-ibadah gereja hari Minggu, Pak Pendeta ketika khotbah, dia akan menyampaikan juga kepada jemaatnya bahwa ternyata KB itu penting, karena tujuannya adalah bukan untuk apa, tetapi demi untuk kesejahteraan daripada keluarga itu sendiri ataupun kesejahteraan dari umat itu sendiri, tidak ada tujuan lain-lain. Jadi ya, khusus kita Papua, kalau stigma untuk KB ini memang sangat besar, sehingga ini ada tantangan besar bagi kami. Maka tokoh kunci, salah satu yang bisa membantu pemerintah adalah tadi tokoh agama, tokoh masyarakat, maka mereka yang perlu kita undang untuk mensosialisasikan kepada mereka, sehingga mereka yang nanti akan menyampaikan. Kalau tokoh agama kan pasti umat ya, atau jemaat ini pasti akan dengar, oh ya pendeta kan, atau ustadz ini kan tidak mungkin menipu kita. Karena ini yang disampaikan, ini program pemerintah baik, maka mereka adalah tokoh kunci yang kita perlu gunakan untuk menyampaikan hal ini ataupun mensosialisasikan program ini.
1: Baik-baik. Ya. Untuk Anda pendengar, kalau ada yang ingin berpartisipasi, boleh silakan ya, 08 1354 94 419, atau juga bisa berpartisipasi melalui alamat telepon 22074 ya tentunya. Nah, ada juga di pagi hari ini dua narasumber, ada Kepala Dinas BP3A dan KB Provinsi Papua Tengah, ada Bapak Agustinus Bagau, ada juga Bapak Aris Laku, Kepala Seksi Keluarga Berencana ya tentunya Provinsi Papua Tengah. Nah, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Nah, yang berikut saya ke Bapak Agus sambil menanti mungkin untuk pendengar yang bergabung. Nah, ini bagaimana dukungan dari anggaran daerah terhadap pelaksanaan program keluarga berencana ini, Bapak?
2: Ya baik, terkait tentang dukungan anggaran pemerintah daerah, memang kami OPD yang baru terbentuk ada dua kepala bidan dari dinas sosial, ada dua kepala bidan juga dari dinas kesehatan, dan membentuk satu OPD. Dan memang hari ini terbatas untuk tahun pertama ini kita berjalan, tapi kami berupaya dengan dana yang ada tetap kami akan maksimalkan tugas-tugas pokok kita, dan ke depan juga kami berharap program-program penting, program-program yang tentunya bersentuhan langsung itu kita juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk bisa lebih melihat program dari dinas kami ini bisa diperhatikan. Tapi pastinya memang tahun ini cukup menurut saya cukup baik dan cukup ada perhatian dari pemerintah provinsi, terutama Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah membantu kami di OPD ini walaupun baru. Kita juga akan ada beberapa kegiatan yang tentunya penguatan yang tadi Kepala Seksi Pak Ari sudah sampaikan bahwa ada penguatan untuk melakukan pelatihan untuk tim pendamping keluarga ini, sehingga di setiap kabupaten kota memiliki tim pendamping keluarga ini bisa aktif, dan pemerintah hari ini sudah membantu kami dan pastinya kami akan lakukan. Yang belum lakukan kita akan latih lagi untuk tahun berikutnya, karena jumlah TPK yang secara estimasi yang harus kami latih itu kurang lebih 1.400-an orang, dan itu jumlah yang cukup
1: banyak.
2: Dan kelihatannya program ini kami akan menjadi satu program utama dan bagian dari program prioritas gubernur juga, sehingga kita akan maksimalkan dana yang telah dipercayakan kepada kami untuk melatih. Kalau program rutin yang lain ya ada, tapi masih terbatas, tetapi kami tidak pesimis, kami optimis, kami akan mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tahun ini kita lakukan. Kalau nanti tahun depan berikutnya, saya pikir bisa, selagi kita kalau bisa bekerja dengan hati yang baik, pasti kita akan diberkati.
1: Amin.
2: Seperti itu.
1: Baik. Luar biasa, Bapak Agus. Yang berikut, saya ke Bapak Ari, mungkin terkait dengan inovasi apa yang dilakukan oleh Seksi Keluarga Berencana ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bapak. Mungkin adakah inovasi-inovasi yang saat ini sedang disusun?
0: Iya, jadi salah satu program inovasi yang nanti kita akan kembangkan seperti yang tadi Bapak pertanyakan dan ke Bapak Kepala Dinas, itu memang tergantung dari anggaran juga, tetapi sekalipun tidak anggaran, tetapi program wajib kita rencanakan. ketika nanti ada anggarannya langsung kita usulkan seperti itu. Jadi salah satu program inovasi untuk KB di Papua Tengah itu kita tadi saya sudah sebut program inovasi KB khusus Papua Tengah yang berinovasi untuk melihat kondisi budaya dari wilayah masing-masing ya kabupatennya di sini. Jadi kalau di daerah Paniai contoh, oh berarti kita melibatkan tokoh adat juga di dalam situ dan kemudian karena tadi sudah disampaikan bahwa kita di sini tingkat kesulitan salah satunya adalah kondisi geografis. Maka perlu kita tenaga penyuluh lapangan tadi atau TPK tadi kita memfasilitasi mereka untuk bagaimana bisa menjangkau kampung-kampung bahkan yang terjauh untuk menyampaikan pentingnya program ini. Jadi salah satu inovasinya adalah kita membuat program KB berjalan.
1: Berjalan.
0: Jadi dia bisa menjangkau TPK tenaga ini tadi kita dari kampung ke kampung untuk melakukan pendataan, tetapi juga mensosialisasikan program ini seperti itu. Jadi KB berjalan atau KB bergerak, yang bergerak dari satu kampung atau dari distrik ke distrik, dari kabupaten ke distrik, dari kampung-kampung, dari satu kampung ke kampung yang lain. Karena mengingat tadi kondisi kita karena geografis ada yang kabupaten ataupun kampung distrik ada yang lewat laut menggunakan bau speed atau Johnson, kemudian ada yang bisa menggunakan kendaraan roda 4, ada yang bisa menggunakan roda 2 atau motor, kemudian mungkin yang tidak bisa dijangkau dengan roda 2 dan roda 4 berarti mungkin kita inovasinya adalah mungkin lewat terbang seperti itu, yang untuk daerah-daerah yang sangat sulit sekali yang tidak bisa dijangkau roda 2 dan roda 4 berarti mungkin tenaga itu lewat jalan kaki atau kalau memang ada anggarannya cukup berarti kita menyewa ya, fasilitas terbang seperti heli seperti itu.
1: Baik. Yang berikut saya ke Bapak Agus terkait dengan harapan Bapak terhadap masa depan pembangunan keluarga dan sumber daya manusia di Papua Tengah. Seperti apa harapan Bapak Agus?
2: Harapan saya itu adalah bagaimana fungsi keluarga dalam suatu rumah tangga itu berfungsi.
1: Baik.
2: Fungsi ayah, fungsi ibu, dan fungsi anak. Karena sebaik apapun program yang dirancang oleh orang lain untuk mengurus keluarga orang lain, menurut saya masih kurang. Tapi yang bisa mengurus keluarga, bagaimana keluarga itu produktif, adalah keluarga itu sendiri.
1: Baik.
2: Nah, keluarga itu sendiri itu tidak mengabaikan ada 4 aspek atau lebih 3 aspek. Aspek pertama adalah keluarga itu sadar akan membangun rumah tangga. Keluarga itu dia harus sadar bahwa dia sedang membangun rumah tangga. Karena hari ini orang berumah tangga, tapi istri di mana, anak di mana, segala macam. Anak terlantar. Dia harus sadar bahwa dia sedang membangun rumah tangga. Kalau dia sudah sadar, paling tidak dia harus produktif sebagai bapak. Kalau sebagai bapak, kalau hari ini atau bulan besok tidak menghasilkan sesuatu, bagaimana caranya? Dia ini adalah imam. Imam ini harus berfungsi untuk istri dan anak. Dan yang menjadi tanggung jawab dia, dia harus berperanan penting sebagai ayah. Nah, sebagai ibu, bagaimana dia bisa mengurus anak? Paling tidak dia bisa masak. Paling tidak dia ingat bahwa anak nanti pulang sekolah, dia harus makan. Jadi kedua oknum, bapak ibu ini harus berperan aktif untuk membangun suatu rumah tangga. Jadi, pembinaan mula-mula di dalam pengembangan suatu mental atau suatu karakter, suatu generasi, itu bermula dari mula-mula dari rumah. Jadi harapan dan kerinduan saya atau yang selalu saya berpikir adalah bagaimana keluarga ini berpikir untuk membangun dirinya sendiri. Itu satu. Kalau misalnya keluarga itu benar-benar mengurus, pastilah di situ ada yang namanya bagaimana bapak dan ibu, bapak bisa menjadi imam dalam rumah. Bagaimana ibu menjadi tian dalam rumah? Nah, kalau ini berfungsi, pasti suatu bangsa itu akan baik. Terutama saya melihat ini persoalan kami lebih khusus untuk orang Papua asli. Peranan rumah tangga ini yang paling penting. Nah, OPD kami memang kami sedang mencari satu inovasi bagaimana model ini tidak jauh-jauh dari satu petunjuk dari kementerian kami,

0: kami bisa melakukan inovasi. Inovasi yang tadi dimaksud ini adalah bagaimana kita menyampaikan keluarga ini bermanfaat. Nah, kalau keluarga ini bisa diurus dirinya sendiri, pasti suatu tempat, suatu bangsa, suatu daerah itu pasti akan aman. Kuncinya adalah dia harus berdiri sendiri.
1: Baik.
0: Yang berikutnya adalah pendidikan juga. Pendidikan. Setelah membangun rumah tangga, pendidikan, aspek pendidikan. Pendidikan kan tidak hanya formal juga, tapi ada pendidikan non-formal. Bagaimana ada pelatihan-pelatihan yang ditawarkan oleh pemerintah atau gereja atau lembaga yang lain.
1: Iya.
0: Bagaimana keluarga ini bisa manfaat? Kadang-kadang juga minat baca kita juga lemah. Minat baca kita juga lemah. Dianggap buku itu hanya dongeng dan cerita. Dan memang ini suatu kemunduran. Sehingga untuk membangun suatu keluarga itu memang harus bermula dari keluarga itu sendiri. Begitu.
1: Luar biasa untuk Bapak Agustinus. Yang berikut mungkin ke Bapak Ari, harapan yang ingin Bapak Ari sampaikan seperti apa? Silakan.
2: Iya, harapan kami stigma tentang KB ini kalau bisa itu dipinggirkan. Untuk hari ini seperti tadi penjelasan dari Bapak Agus tadi, karena untuk membentuk suatu keluarga itu perlu pertimbangan yang matang, seperti tadi saya sampaikan, yeah, bahwa mereka pada awal mau merencanakan untuk berkeluarga, kan banyak hal perlu dipertimbangkan di situ. Pertama, apakah secara faktor usia sudah mencapai sudah memenuhi syarat tidak? Contoh perempuannya harus 25 tahun,
1: yeah,
2: laki-lakinya 27 tahun. Itu berarti secara kematangan, baik nanti ketika dia hamil, itu kan organ reproduksinya itu sudah siap, seperti itu. Jadi harapan kami bagi masyarakat ketika ingin mendapatkan informasi yang akurat atau yang benar tentang program KB ini, datanglah ke kantor BKKBN, OPD KB BKKBN, baik di kabupaten ataupun di provinsi. Tetapi juga kalau yang ada di masyarakat, yang ada di kampung-kampung, yaitu di Posyandu. Itu di sana kan ada tim pendamping keluarga, ada penyuluh lapangan KB. Mintalah informasi dari mereka, apa pentingnya kita ber-KB itu, sehingga boleh mendapatkan informasi yang akurat, tetapi juga terkait dengan program-program nasional yang diturunkan oleh pemerintah untuk dijalankan demi untuk kebaikan masyarakat juga. Sehingga dengan, karena terbawa dengan, Papua ini masih luas, orang Papua masih jumlahnya sedikit, bukan persoalan sedikitnya dan tanahnya luas, tetapi membentuk keluarga itu berkualitas, ya, tidak? Kan kita harapkan bahwa punya keluarga itu berkualitas. Berkualitasnya itu bagaimana? Dari sisi pendidikan, bapak dan suami atau laki-laki dan perempuan itu pendidikan yang cukup, yaitu minimal sarjana atau paling rendahnya SMA. Sehingga ketika nanti punya anak, punya pemahaman yang cukup untuk bagaimana mendidik anak, mengasuh anak, karena punya yang bagus. Seperti itu. Jadi kan dianggap berkualitas. Dalam hal ekonomi juga sudah mapan. Laki-lakinya punya pekerjaan, perempuannya punya pekerjaan. Sehingga anak yang nanti dilahirkan tidak, seperti yang sekarang kasus banyak terjadi stunting atau kurang gizi. Karena tadi itu kan faktor ekonomi. Daya beli keluarga ini kalau rendah, otomatis korbannya adalah si anak. Ketika hamil ibunya tidak makan yang cukup, pasti anak yang dilahirkan pun juga tidak memiliki gizi yang cukup, sehingga kecerdasannya pasti di bawah rata-rata. Seperti itu. Jadi secara ekonomi, kemudian dari faktor sisi kerohanian, apakah mereka ini aktif di gereja atau tidak, dan lain sebagainya. Ketika anak itu lahir, mereka bisa membimbingnya, membina, mengasuhnya dengan baik. Seperti itu, karena punya cukup pemahaman yang baik untuk bagaimana membentuk keluarga. Sehingga itu yang dianggap bahwa keluarga berkualitas dari sisi itu. Banyak pertimbangan aspek yang harus dipertimbangkan sehingga, keluarga itu tidak seperti yang tadi Bapak Kepala sampaikan.
1: Baik, mengingat waktu, mungkin yang terakhir saya ke Bapak Agustinus, mungkin closing statement Bapak terkait dengan topik kita pagi hari ini, silakan Bapak.
0: Ulang-ulang.
1: Closing statement Bapak, atau kesimpulan dari dialog kita pagi ini.
2: Statement.
0: Baik. Pertama, dari saya selaku Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Papua Tengah, berharap kepada seluruh pendengar di mana saja Bapak Ibu berada, kami bersedia

0: untuk menerima Bapak Ibu, walaupun dengan segala keterbatasan kami, Bapak Ibu bisa kunjungi kami di alamat, nanti kami akan sampaikan, nanti moderator tolong sampaikan alamat kami untuk bisa koordinasi, itu ya. Pertama. Yang kedua adalah ke depan kami berharap bahwa media RRI ini menjadi media yang paling utama, paling masyarakat untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kami. Ya. Kami berharap kami tetap kerjasama antara Dinas DP3KB Provinsi Papua Tengah bersama RRI menjadi mitra untuk kita membangun koordinasi, terus menyampaikan beberapa pesan-pesan singkat, karena memang tugas kami adalah menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menata kehidupan. Kami tidak berdiri sebagai apa, sebagai guru untuk membentuk Bapak Ibu, tapi paling tidak ada pesan-pesan yang Bapak Ibu terlupakan, itu kami bisa sampaikan sebagai dinas yang memang betul-betul mengurus keluarga.
1: Baik.
0: Lalu yang berikutnya adalah pesan saya adalah, ayo mari kita sama-sama mengurus keluarga kita. Baik. Karena orang lain tidak mungkin melihat kita, tapi bagaimana saya sebagai bapak harus sadar, ibu sebagai istri dalam rumah, sebagai tian dalam rumah harus sadar, sehingga membangun suatu keluarga yang harmonis, keluarga yang takut dan tunduk pada Tuhan, dan bisa membangun keluarga yang tadi dikatakan keluarga
2: berkualitas.
1: Baik. Luar biasa, terima kasih. Bapak Ari?
2: Iya. Kalau saya statement akhirnya tadi, jauhkan stigma KB di Papua.
1: Baik. Cukup. Ya. Ya, ada juga pendengar. Closing statement disampaikan oleh kedua narasumber pagi menjelang siang ya, tentu hari ini untuk persembahan kita dalam acara gerakan membangun KB Papua yang siaran berjalan Koordinasi Nusantara 1. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali ya, dalam juga dengan kesempatan. Nah, terima kasih juga untuk Bapak Agus yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir, Bapak Ari. Nah, semoga sukses selalu dalam pekerjaannya. Nah, dan juga pendengar, kita berpisah. Selamat siang untuk Anda dan sampai jumpa.

0: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua bersama Korwil Satu Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
1: Pro 1.

0: Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putih.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi ya, telah kita ikut bersama gerakan membangun Papua yang kita relay dari program 1RRI Jayapura. Dan nah, pendengar, kita akan ikuti gerakan membangun Papua setiap hari Kamis ya, di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini di program 1RRI Wamena, kami akan hadir dengan tembang-tembang hiburan untuk menemani aktivitas Anda. Selamat siang dan selamat menikmati hari-hari Anda untuk hari ini.

0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Wih, noken nih. Mantap apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, di-staples, dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: Bapak, bapak.
1: Aduh.
0: Ih, bangun.
1: Aduh.
0: Bangun, bapak.
1: Mama, kenapa kah? Orang enak tidur baru kasih bangun lagi.
0: Eh, lihat itu, kita ke rumah sudah masuk air.
1: Heh? Iya kah? Bah, kenapa bisa?
0: Ih, bisa tuh.
1: Ah, padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
0: Ini pasti karena sampah toh, makanya kita punya selokan tersumbat, bapak.
1: Aduh, betul mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Saudara pendengar, walaupun Anda berada satu tembang pamungkas sebelum kita masuk di jalur lagu-lagu etnik di pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti. Kita akan menikmati dulu ada tembang pamungkas kali ini dari program 1 RRI Wamena. Tembang kali ini kita akan nikmati dengan judul Kicipung Mama. Kita dengarkan bersama.

0: Wih, Nokia nih. Mantap apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai Noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
1: Tidak kawan, saya pakai Noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai Noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terang tahu kah? Kalau lain itu langsung dimasukkan ke Noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai Noken. Masa kok terang suka Noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

Kita masuk di jalur lagu-lagu etnik pendengar untuk menemani ruang dengar Anda di jalur Mozaik Katulistiwa untuk hari ini di program Wasatu RRI Wamena. Kita nikmati dulu tembang dari Ambon dulu. Kita akan ke Ambon bentar 4 menit dengan lagu dari Dodi Latuar Hari, Dewi Fortuna.

0: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
0: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
0: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Saudara pendengar, kita masih di jalur lagu-lagu etnik ya, yang akan kita nikmati bersama di siang hari ini dari program 1 RRI Wamena. Dan lagu etnik ini akan kita nikmati hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti. Pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Style Voice, Sopo Holong.

0: Bapak, bapak.
1: Aduh.
0: Ih, bangun.
1: Aduh.
0: Bangun, bapak.
1: Mama, kenapa, kah? Orang enak tidur baru kasih bangun lagi.
0: Lihat itu, kita ke rumah, sudah masuk air.
1: Eh? Iya, kah? Bah, kenapa bisa?
0: Ih, bisa tuh.
1: Ah, padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
0: Ini pasti karena sampah toh, makanya kita punya selokan tersumbat, bapak.
1: Aduh, betul, mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tokoh berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Stephen Hume and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane

waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan. Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya. Tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini, tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini. Karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad, dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentunya kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Imadi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Riko.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
2: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
3: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
2: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi dua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
4: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
2: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Sofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic, who once again...
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Cup setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Setelah pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Two shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
4: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitria Lopez, dan Buas Murafen dari Wamena United saat laga memasuki

0: Wamena United Buas Murafer diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Elham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
1: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya, tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
0: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
2: Ya, kalau saya rasa dari segi permainan, anak-anak udah in semua ya tadi. Ya, sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi, baruin. Tapi itu udah selesai. Sebagai pemain, kita akan berusaha menata ke dua pertandingan ke depan.
0: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiarjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1, usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United, di babak 32 besar tersebut, Persiarjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melapor.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsville mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsville menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Watson, Stephen Brunch, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wilson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsville kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsville unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 8 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI telah kita ikuti bersama di siang hari ini. Kembali di program 1 RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz. Kita akan nikmati ya tembang hiburan untuk Anda sebelum kita masuk nantinya di jalur lagu-lagu dangdut, di jalur pro dangdut di pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yuk. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketumpu anak ini supaya anak kita tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayak
1: itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah.

0: menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax, karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak, dan dukung gerakan anti-hoax.
1: Hey, my name's Eric. I play in a band called Party Like Hey. We've got a cover for you. Boy, do we have a treat for you.

Dengar pukul 14 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kita masuk ya dengan lagu-lagu dangdut, kita masih menikmati ada dua tembang dari Taylor Swift, Shake It Off, dan juga dari Kotak Apa Bisa yang akan kita nikmati bersama di siang hari ini. Dan selepas tembang ini mendingan kita akan masuk di jalur Pro Dangdut. Lagu-lagu dangdut akan hadir untuk Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
2: Iya dong, sayang.
1: Beb, ntar malam aku ke tempat kamu ya. Kangen nih.
2: Oke, Beb.

0: aku tunggu ya.
1: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
2: Begini ya Mbak, dari hasil lab Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan di rumah sakit ini, ya?
1: Tidak!
3: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kumungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya pendengar untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026, kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore yang disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. DPRP Papua Pegunungan minta pemerintah bentuk tim independen untuk mengusut kasus ledakan yang menewaskan seorang remaja putri di Lanijaya. SD Negeri 1 Wamena menetapkan kuota penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 84 siswa sesuai petunjuk teknis atau juknis dari Dinas Pendidikan. Bersama saya, Selamat Aneskona, inilah Warta Berita Sore edisi Kamis 11 Juni 2026 selengkapnya.

0: Mengawali informasi yang pertama pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan mengusulkan pembentukan tim independen untuk menyelidiki insiden ledakan yang menewaskan seorang remaja putri berinisial EW berumur 18 tahun di Kampung Toemalo, Distrik Melagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Epifania Riaan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DPRP Papua Pegunungan mengusulkan pembentukan tim independen untuk menyelidiki insiden ledakan yang menewaskan seorang remaja putri berinisial EW 18 tahun di Kampung Toemalo, Distrik Melagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Wakil Ketua 2 DPRP Papua Pegunungan Terius Jigibalom SHMSI mengatakan investigasi yang dilakukan pihak independen diperlukan guna mengungkap penyebab pasti ledakan dan memastikan kebenaran informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut Terius, berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat perbedaan keterangan mengenai penyebab ledakan tersebut. Aparat keamanan menyebut ledakan berasal dari bom yang diduga ditinggalkan kelompok bersenjata, sementara pihak lain menyampaikan adanya dugaan penggunaan drone dan penembakan terhadap warga sipil. Terius juga menyoroti situasi keamanan di Kabupaten Lanijaya. Ia menilai kehadiran aparat keamanan seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun menurutnya, sebagian warga justru mengaku merasa khawatir akibat situasi yang terjadi di wilayah tersebut. Ia menjelaskan masyarakat membutuhkan ruang yang aman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berkebun, berburu, dan mencari kayu bakar. Karena itu, ia berharap pendekatan keamanan yang diterapkan tetap memperhatikan kenyamanan dan keselamatan warga sipil. Selain meminta investigasi menyeluruh, Terius menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya EW. Menurutnya, korban yang masih berusia muda meninggal dalam peristiwa yang tidak semestinya terjadi. Lebih lanjut, Terius meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan konflik untuk mengutamakan perlindungan masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa setiap operasi keamanan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan korban di kalangan warga. Menurutnya, masyarakat di sejumlah wilayah konflik seperti di Kabupaten Lanijaya, Nduga, dan Nyahukimo berada dalam posisi yang rentan karena menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, negara harus memastikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.
2: Setelah saya mengikuti informasi di media terkait dengan ada satu warga masyarakat ya, anak perempuan yang tewas akibat karena kena ledakan bom. Saya sendiri setelah mengikuti artinya mendengarkan ini, bom ini sebenarnya dipasang untuk apa dan sebenarnya bom dari siapa gitu, karena saya setelah mengikuti artinya yang kami tahu bahwa sekarang ini katanya situasi terakhir ini kan hampir sebagian besar aparat TNI non organik ya, karena atas ya, perintah negara dan ini hampir di seluruh Papua, tanah Papua ya, dan khususnya di Papua Pegunungan dan lebih khusus lagi ada di Kabupaten Lanijaya. Kehadiran mereka ini kan dengan salah satunya yang memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Salah satu tugas ataupun perintah negaranya untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Tapi kenyataan yang ada di masyarakat bukan lagi jadi, mereka bukan rasa aman lagi, tapi rasa takut. Ini fakta yang ada, ini fakta. Karena kalau mungkin mereka ada di, mungkin katakan di pusat maksudnya mungkin di pemerintahan macam di distrik ataupun di kabupaten, mungkin ya masyarakat mau lakukan aktivitas, mau berkebun, mau berburu, mau cari kayu bakar atau apa, itu bebas. Tapi karena kelihatannya mereka semua menyebar di pos-pos yang jauh dari pusat pemerintahan, terutama distrik, sehingga masyarakat tidak rasa nyaman gitu. Apalagi dengan adanya korban ini, ya saya sebagai wakil rakyat, saya pikir memang harus perlu ada tim independen, independen yang harus masuk ke sana, karena informasi dari pihak keamanan bahwa itu bom yang ditinggalkan oleh pihak OPM. Terus sementara pihak dari OPM menyampaikan bahwa itu ada pakai menggunakan apa drone dan menembak kepada warga, sehingga untuk apa benar ataupun tidak itu harus memang harus perlu ada tim independen, ya tim netral yang masuk untuk mengungkap kebenarannya.
1: Terius juga mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama DPRP untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan penempatan personil keamanan di wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kepentingan masyarakat setempat. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.

Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo didampingi Ketua DPRD menghadiri perayaan yubileum 50 tahun masuknya Injil Gereja Jemaat Reformasi Papua di wilayah Una Ukam, Yahukimo. Pada kesempatan tersebut, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli meresmikan sejumlah infrastruktur yang telah selesai dibangun. Di antaranya adalah Tugu Masuknya Injil, Gedung Sekolah, 25 unit toilet, Pasar Rakyat, serta fasilitas air bersih. Peresmian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi pelayanan rohani maupun kebutuhan dasar. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh sukacita dan hikmat, serta dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, perintis Injil, dan jemaat dari berbagai wilayah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas perjalanan 50 tahun pelayanan Injil yang telah membawa perubahan besar baik dalam kehidupan rohani maupun sosial masyarakat di Una Ukam. Ia juga mengapresiasi peran gereja yang terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun iman, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo, khususnya kepada Bupati Didimus Yahuli dan Wakil Bupati Esau Miram. Pemerintah daerah dinilai telah memberikan dukungan dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur serta bantuan senilai 1 miliar guna menyukseskan perayaan yubileum 50 tahun Injil di wilayah Una Ukam.

0: SD Negeri 1 Wamena menetapkan kuota penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 84 siswa sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan. Ilham Kadiran Dijori dengan laporan selengkapnya.
1: SD Negeri 1 Wamena menetapkan kuota penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 80 siswa sesuai petunjuk teknis atau juknis dari Dinas Pendidikan. Kuota tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas maksimal 28 siswa per kelasnya. Kepala SD Negeri 1 Wamena Herniati Patendian kepada RRI mengatakan tingginya minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut belum dapat diimbangi dengan ketersediaan ruang belajar. Menurutnya, pembatasan jumlah siswa per kelas menjadi tantangan tersendiri karena sekolah tidak dapat menampung seluruh calon peserta didik yang mendaftar. Dijelaskan bahwa peserta didik baru diprioritaskan berasal dari wilayah distrik Wamena Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari total kuota 84 siswa, sekolah membaginya secara proporsional antara peserta didik orang asli Papua atau OAP dan non-OAP. Selain itu, pihak sekolah juga menegaskan bahwa selama 2 tahun terakhir tidak ada biaya pendaftaran maupun biaya administrasi yang dibebankan kepada orang tua siswa. Orang tua hanya dikenakan biaya pengadaan seragam dan atribut sekolah yang rinciannya telah disampaikan secara terbuka kepada wali murid.
2: Peminatnya banyak, cuma daya tampungnya yang terbatas. Tahun-tahun sebelumnya itu masih 30-an di dalam kelas, satu kelas. Setelah ada juknis ini, ya 28 ini. Kami mau tampung semua yang datang mendaftar, tapi ya fasilitasnya tidak memadai. Kuotanya itu ya 84 itu. Petunjuk dari dinas juga bahwa utamakan distrik Wamena Kota. Kami kota kan sendiri yang OAP. Dari 84 itu kami bagi dua. Berapa tahun berjalan tidak ada administrasi. Yang ada tuh ya seragam. Dan rincian seragam itu kami sudah berikan ke orang tua. Memang ada sebagian orang tua menanyakan bahwa pendaftarannya berapa, uang bulanannya berapa. Dan kami sudah kasih tahu tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang administrasi, tidak ada uang bulanan.
1: Sementara itu Ketua SPMB SD Negeri 1 Wamena Sumini menjelaskan biaya seragam untuk siswa laki-laki sebesar Rp1.250.000. Paket tersebut mencakup 3 setel seragam beserta berbagai atribut pendukung sekolah. Sedangkan untuk siswa putri berjilbab, biaya yang dikenakan sebesar Rp1.450.000 karena mencakup seragam lengan panjang, rok panjang, hijab, serta atribut lainnya. Dalam paket tersebut juga termasuk kalender pendidikan yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh orang tua murid setelah tahun ajaran baru dimulai. Sumini menambahkan, calon peserta didik yang diterima merupakan anak-anak yang telah memenuhi ketentuan usia minimal 6 tahun per 1 Juli 2026.
3: Kalender pendidikan itu yang adakan sekolah nanti kami bagi di wali murid. Nanti ya, kalau sudah masuk baru kami bagikan. Kalendernya bukan kalender umum tapi kalender pendidikan. Supaya tujuannya apa? Orang tua itu tidak selalu bertanya, "Oh, libur ini." Biasanya kan seperti itu. Jadi kalender sekolah lah yang kita bagi. Kalender sekolah kita mengacu di kalender Papua dan kalender nasional. Di SD negeri ini dari tahun ke tahun itu memang tidak ada namanya pendaftaran ulang. Tidak ada tes dan tidak ada pendaftaran ulang. Yang kami terima kemarin yang sesuai dengan ketentuan umur 6 tahun di 1 Juli itu ya sudah itu yang diterima. Nah, untuk pembagian rombel atau pembagian kelasnya nanti kita sambil jalan ini sebelum masuk kita sudah bagi kelas masing-masing. Nanti di kelas A OAP sekian, non-OAP sekian, yang Muslim sekian, yang Nasrani sekian. Nanti itu nanti diatur kami dengan berjalannya waktu.
1: Pada kesempatan itu Sumini menegaskan bahwa proses penerimaan peserta didik baru di SD Negeri 1 Wamena tidak dipungut biaya apapun. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Sebanyak 64 peserta didik TK PAUD Koinonia Wamena angkatan 20 tahun ajaran 2025 sampai 2026 resmi ditamatkan dalam acara syukuran penamatan yang berlangsung di Aula Yuda Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Selengkapnya laporan disampaikan Lauren Sitohang.
4: Sebanyak 64 peserta didik TK PAUD Koinonia Wamena angkatan 20 tahun ajaran 2025-2026 resmi ditamatkan dalam acara syukuran penamatan yang berlangsung di Aula Yuda Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dihadiri Bunda PAUD Provinsi Papua Pegunungan, Anggeta Bestari Tabo, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Jayawijaya, Lukas Togotli yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Yayasan Kristen Wamena, Calvin Marian, para orang tua siswa serta tamu undangan. Dalam sambutannya, Lukas Togotli menyampaikan aspirasi kepada TK PAUD Koinonia Wamena yang dinilai konsisten menghadirkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas serta berorientasi pada pembentukan karakter. Menurutnya, pendidikan usia dini merupakan pondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Lukas mengatakan, pada masa usia dini anak-anak mulai belajar mengenai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, serta nilai-nilai moral yang akan menjadi bekal dalam kehidupan mereka. Ia menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan dukungan aktif dari orang tua dan masyarakat. Sementara itu, Ketua Yayasan Kristen Wamena, Calvin Marian, menegaskan Yayasan Kristen Wamena hadir dengan komitmen membangun pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Ia menjelaskan fokus Yayasan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kesetiaan, serta takut akan Tuhan. Calvin menyebutkan Yayasan Kristen Wamena yang berdiri sejak tahun 2004 saat ini telah mengolah jenjang PAUD TK dan SMP, serta tengah mempersiapkan pembukaan SMA dan sekolah tinggi keguruan. Menurutnya, pembangunan karakter merupakan tantangan utama dalam dunia pendidikan saat ini, karena karakter yang kuat menjadi modal penting bagi generasi muda dalam membangun Provinsi Papua Pegunungan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas dukungan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan penghargaan kepada para guru dan orang tua yang telah berperan aktif dalam mendidik anak-anak. Pada kesempatan yang sama, Bunda PAUD Provinsi Papua Pegunungan, Anggeta Bestari Tabo, menegaskan pendidikan anak usia dini merupakan investasi terbaik dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Papua Pegunungan. Menurut Anggeta, anak-anak yang ditamatkan merupakan calon pemimpin masa depan yang akan membawa Papua Pegunungan menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera. Karena itu, pendidikan sejak usia dini harus mampu membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai iman, disiplin, cinta kasih, serta semangat gotong royong. Ia juga mengajak para orang tua untuk terus menjadi pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak di lingkungan keluarga dengan memberikan kasih sayang, perhatian, dan teladan yang baik. Mengakhiri sambutannya, Anggeta menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di TK PAUD Koinonia Wamena. Ia berharap anak-anak terus belajar, menghormati orang tua dan guru, serta tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, ceria, berkarakter, dan berakhlak mulia. Acara syukuran penempatan berlangsung penuh sukacita dan rasa syukur. Sebanyak 64 peserta didik kini siap melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar dengan bekal ilmu pengetahuan, iman, dan karakter yang telah ditanamkan sejak dini. Penamatan angkatan 20 ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, gereja, dan pemerintah dalam mempersiapkan generasi Papua Pegunungan yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.
0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Gerson Walilo.
5: Pemerintah Kabupaten Lanijaya kembali menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan strategis antara Bupati Lanijaya Atinus Jigebalom bersama jajarannya di Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Tiom Nick Alberto Yoku dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung atas undangan resmi Kementerian Kesehatan tersebut membahas rencana peningkatan status RSUD Tiom dari rumah sakit tipe D menjadi tipe C. Selain itu dibahas pula pembangunan berbagai fasilitas menunjang kesehatan yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa anggaran pembangunan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sementara itu, survei lapangan sebagai tahapan awal pembangunan akan dilaksanakan pada tahun ini. Peningkatan status RSUD Tiom dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah Papua Pegunungan. Rumah sakit ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan strategis yang melayani masyarakat Lanijaya maupun di daerah sekitarnya. Bupati Lanijaya menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh rencana tersebut. Menurutnya, kesiapan lahan sumber daya manusia serta dukungan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Bupati menyampaikan keberadaan RSUD Tiom sebagai rumah sakit tipe C nantinya akan sangat strategis meningkatkan jalur transportasi yang berhubungan wilayah pegunungan Papua menuju Kabupaten Puncak Jaya dan Mimika akan melewati Kabupaten Lanijaya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas perhatian dan dukungan yang diberikan dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan. Sementara itu, Direktur RSUD Tiom, Nick Alberto Yoku, menjelaskan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan berlangsung selama 4 jam dan membahas secara rinci berbagai aspek teknik peningkatan status rumah sakit tersebut. Menurutnya, perubahan status RSUD Tiom menjadi rumah sakit tipe C telah memiliki surat keputusan resmi dan dukungan anggaran yang telah dipastikan tersedia. Sejumlah fasilitas yang akan dibangun antara lain, gedung pelayanan, 3 lantai dengan ruang rawat VIP, unit hemodialisis atau cuci darah, fasilitas operasi jantung, serta berbagai peralatan kesehatan modern lainnya. Dengan peningkatan fasilitas tersebut, RSUD Tiom diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas. Tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Lanijaya, tetapi juga bagi masyarakat dari kabupaten-kabupaten lainnya di Papua Pegunungan. Selain membangun fisik rumah sakit, Kementerian Kesehatan juga memberikan respon positif terhadap usulan pemerintah Kabupaten Lanijaya terkait dukungan bagi putra-putri daerah yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis. Pemerintah daerah meminta segera menyiapkan data dan dokumen pendukung agar bantuan pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sektor kesehatan dan diberikan. Program ini diharapkan mampu melahirkan tenaga dokter spesialis asal Lanijaya yang meminta kembali pengabdian di daerah. Bupati Jigibalom kembali menegaskan peningkatan RSUD Tiom bukan sekedar pembangunan infrastruktur kesehatan, melainkan mewujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat. Dengan mendukung penuh pemerintah pusat dan kesiapan pemerintah Kabupaten Lanijaya, RSUD Tiom diproyeksikan menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama di Papua Pegunungan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan modern, profesional, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

0: Sebanyak 664 calon siswa mengikuti seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Wamena. Ilham Kadiran Cori dengan laporan selengkapnya.
1: Sebanyak 664 calon siswa mengikuti seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Wamena. Seleksi dilaksanakan selama satu hari dengan dua tahapan tes, yakni komputer basic test atau CBT dan tes tertulis untuk mengukur kemampuan akademik serta literasi peserta. Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 1 Wamena, Cornelia M. Alomau, mengatakan bahwa tes CBT mencakup 5 mata pelajaran, yakni Pancasila dan Karakter, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris. Sedangkan tes tertulis Bahasa Indonesia, peserta diminta menyusun karangan sebanyak 4 paragraf berdasarkan tema yang diberikan oleh panitia. Cornelia menjelaskan bahwa SMA Negeri 1 Wamena menerapkan sistem penerimaan siswa baru dengan komposisi kuota 60% bagi siswa asli Papua dan 40% bagi siswa dari luar Papua. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk afirmasi sekaligus memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik. Panitia juga membuka jalur mutasi bagi peserta yang orang tuanya telah berpindah tugas atau domisili, di mana hal ini diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti perpindahan orang tua sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Setelah mereka membuat mengarang dengan ketentuan tadi, kemudian nanti mereka juga ada di tes membaca. Terkait dengan penerimaan sendiri untuk di sekolah ini, itu kami memakai kuota 60-40. Dalam arti 60-nya adalah anak-anak Papua, anak-anak yang di sini, sedangkan 40 itu yang dari luar, itu kuotanya seperti itu. Nah, kalau sistem zonasi saja sebenarnya, kalau dulu kan namanya zonasi. Yeah. Sekarang itu kan sudah tidak ada lagi yang dibilang zonasi. Tetapi kita di sini kita bilang menggunakan zonasi terbatas karena memang minat untuk anak-anak masuk di sekolah ini kan banyak. Sedangkan kita juga melihat bahwa di beberapa distrik sudah ada SMA. Nah, jangan sampai anak-anak yang dari distrik-distrik ini harapannya kan SMA di situ harus ada siswanya. Nah, tapi karena mereka semua kesini, nah, kasihan sekolah SMA yang di sana, sehingga kami buat namanya zonasi terbatas. Kalau anak itu berasal dari SMP yang di situ ada, di distriknya ada SMA-nya, nah dia tidak bisa kesini.
1: Untuk tahun ajaran 2026-2027, SMA Negeri 1 Wamena menyediakan daya tampung sebanyak 360 siswa dengan standar nilai minimal 70 sebagai acuan seleksi. Diakui bahwa SMA Negeri 1 Wamena saat ini telah berkembang menjadi sekolah unggul dan mulai tahun ajaran ini masuk dalam kategori model. Untuk itu, pihak sekolah tetap akan mempertahankan standar nilai sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pendidikan.
2: Kita kuotanya tuh 360, sesuai dengan, artinya kita juga lihat sekolah ini punya daya tampung. Nah, daya tampung, kemudian gurunya juga kita harus pertimbangkan. Itu jangan sampai misalnya daya tampungnya kita kasih tampung, terus gurunya tidak ada, kan juga kasihan anak-anak di dalam kelas tidak mendapatkan pembelajaran. Kita punya standar nilai. Nah, nanti kalau dari standar itu, anak-anak yang memenuhi standar itu, ya otomatis mereka akan masuk. Memang saat ini sekolah kita memang harus, karena SMA Negeri kan ini makin kesini itu, pertama orang bilang dengan sekolah unggul, yang kedua ini mulai tahun ajaran ini dia masuk dalam sekolah model. Jadi memang ini sudah berlaku dari beberapa periode yang kita lakukan penerimaan, kita ada standar nilainya. Jadi sekolah punya standar nilai, itu kita punya standar nilai itu 70. Nah, kalau misalnya dari proses yang kita jalan ini nanti anak-anak misalnya yang kita harapkan tadi 70 itu tidak mencukupi, ya nanti kita akan lihat kembali.
1: Cornelia mengharapkan seluruh calon peserta didik dapat mengikuti proses seleksi dengan serius dikarenakan persaingan cukuplah ketat. Dari total 664 pendaftar, hanya 360 siswa yang akan diterima untuk menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Wamena. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selengkapnya laporan disampaikan Gerson Walilo.
3: Pemerintah Kabupaten Lanijaya kembali menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut ditandai

Indonesia. Sementara itu, survei lapangan sebagai tahapan awal pembangunan akan dilaksanakan pada tahun ini. Peningkatan status RSUD Tiom dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah Papua Pegunungan. Rumah sakit ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan strategis yang melayani masyarakat Lanijaya maupun di daerah sekitarnya. Bupati Lanijaya menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh rencana tersebut. Menurutnya, kelahan sumber daya manusia serta dukungan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Bupati menyampaikan keberadaan RSUD Tiom sebagai rumah sakit tipe C nantinya akan sangat strategis meningkatkan jalur transportasi yang berhubungan wilayah Pegunungan Papua menuju Kabupaten Puncak Jaya dan Mimika akan melewati Kabupaten Lanijaya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas perhatian dan dukungan yang diberikan dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan. Sementara itu, Direktur RSUD Tiom, Nick Alberto Yoku, menjelaskan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan berlangsung selama 4 jam dan membahas secara rinci berbagai aspek teknik peningkatan status rumah sakit tersebut. Menurutnya, perubahan status RSUD Tiom menjadi rumah sakit tipe C telah memiliki surat keputusan resmi dan dukungan anggaran yang telah dipastikan tersedia. Sejumlah fasilitas yang akan dibangun antara lain, gedung pelayanan, 3 lantai dengan ruang rawat VIP, unit hemodialisis atau cuci darah, fasilitas operasi jantung, serta berbagai peralatan kesehatan modern lainnya. Dengan peningkatan fasilitas tersebut, RSUD Tiom diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas. Tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Lanijaya, tetapi juga bagi masyarakat dari kabupaten-kabupaten lainnya di Papua Pegunungan. Selain membangun fisik rumah sakit, Kementerian Kesehatan juga memberikan respon positif terhadap usulan pemerintah Kabupaten Lanijaya terkait dukungan bagi putra-putri daerah yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis. Pemerintah daerah meminta segera menyiapkan data dan dokumen pendukung agar bantuan pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sektor kesehatan dan diberikan. Program ini diharapkan mampu melahirkan tenaga dokter spesialis asal Lanijaya yang meminta kembali pengabdian di daerah. Bupati Jigi Balom kembali menegaskan peningkatan RSUD Tiom bukan sekedar pembangunan infrastruktur kesehatan, melainkan mewujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat. Dengan mendukung penuh pemerintah pusat dan kesiapan pemerintah Kabupaten Lanijaya, RSUD Tiom diproyeksikan menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama di Papua Pegunungan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan modern, profesional, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

0: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi bersama Ketua DWP Papua Pegunungan dengan para Ketua DWP unsur pelaksana di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Selengkapnya laporan disampaikan Epifania Rean.
1: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi Ketua DWP Provinsi Papua Pegunungan bersama para Ketua DWP unsur pelaksana di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dihadiri para pengurus dan anggota DWP dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi organisasi, terutama setelah adanya pengembangan struktur pemerintah yang melahirkan sejumlah DWP unsur pelaksana baru. Selain menjadi ajang konsolidasi organisasi, kegiatan tersebut juga diisi dengan perkenalan para istri kepala OPD yang baru bergabung dalam kepengurusan DWP unsur pelaksana. Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah penyelarasan program kerja tahun anggaran 2026 yang difokuskan pada pembinaan anggota serta peningkatan kesejahteraan keluarga besar Dharma Wanita Persatuan. Ketua DWP Provinsi Papua Pegunungan, Nyonya Cecilia Wesiep, Dharma Wanita Persatuan memiliki peran strategi dalam mendukung tugas dan pengabdian aparatur sipil negara melalui pemberdayaan perempuan dan penguatan ketahanan keluarga. Menurut Nyonya Cecilia Siep, setiap ketua DWP unsur pelaksana memiliki tanggung jawab penting dalam memimpin organisasi dinas atau OPD tempat suaminya bertugas. Oleh karena itu, para ketua Dharma Wanita mampu

0: menjadi penggerak dan teladan bagi seluruh anggota agar aktif mengikuti berbagai program pembinaan dan pengembangan diri. Ia juga menegaskan melalui tiga bidang program kerja DWP, organisasi harus mampu membuka ruang bagi anggota untuk belajar, berkarya serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan, di mana masih banyak anggota yang membutuhkan perhatian, pendampingan dan motivasi agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organisasi. Ketua DWP Provinsi Papua Pegunungan juga mengingatkan pentingnya membangun kebersamaan, kekompakan serta komunikasi yang baik antar unsur pelaksana. Dengan sinergi yang kuat, seluruh program kerja tahun 2026 diharapkan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat. Melalui pertemuan koordinasi ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam menjalankan roda organisasi. Dengan demikian, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Pegunungan dapat semakin solid, berdaya dan mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Polres Jayawijaya menghimbau kepada seluruh pencinta sepak bola di Kota Wamena dan wilayah hukum Polres Jayawijaya untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas saat melakukan konvoi, khususnya dengan tidak menggunakan knalpot racing atau knalpot brong, serta selalu mengutamakan keselamatan berkendara. Himbauan tersebut disampaikan Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Lantas Polres Jayawijaya Ibtu Sipora Persila Samon Esos saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin. Kasat Lantas Polres Jayawijaya menyampaikan dalam sepekan terakhir aktivitas konvoi yang berlangsung di sejumlah ruas jalan Kota Wamena dinilai mulai mengganggu pengguna jalan lainnya, terutama akibat penggunaan knalpot brong yang menimbulkan kebisingan, sehingga ia mengajak masyarakat yang melakukan konvoi untuk tetap mengedepankan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Kasat Lantas menegaskan, pihaknya tidak melarang masyarakat melakukan konvoi sebagai bentuk dukungan terhadap tim sepak bola favorit. Namun, kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara tertib, tidak semrawut serta tetap mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Selain penggunaan knalpot standar, para peserta konvoi juga diminta untuk selalu menggunakan helm, menghindari membawa atribut yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, serta menjaga ketertiban selama berada di jalan raya.
2: Terkait dengan konvoi yang sudah berlangsung beberapa hari ini, yang saya lihat di Kota Wamena ini sudah sangat mengganggu masyarakat yang ada di Kota Wamena. Mungkin kita bisa himbau pada pengendara yang melaksanakan konvoi untuk selalu safety. Dalam arti safety ini, mungkin saat konvoi dia tidak pakai knalpot yang knalpot racing atau knalpot brong. Kalau bisa dia pakai knalpot yang standar aja, jadi tidak mengganggu pengendara yang lain. Kemudian utamakan keselamatan dulu di sini. Kita boleh konvoi, boleh, tidak melarang. Yang penting tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Untuk itu kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya menghimbau untuk rekan-rekan pengguna jalan yang khususnya roda 2 untuk tidak menggunakan knalpot brong, biasakan pakai knalpot yang standar.
1: Polres Jayawijaya juga memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap pengendara yang masih menggunakan knalpot brong. Jika ditemukan saat patroli atau pengawasan di lapangan, petugas akan langsung melakukan penindakan di tempat dengan melepas knalpot tersebut dan meminta pemilik kendaraan menggantinya dengan knalpot standar. Knalpot yang dilepas nantinya akan diamankan sebagai barang sitaan di Polres Jayawijaya sampai pemilik kendaraan memenuhi ketentuan yang berlaku.
2: Untuk terkait dengan penindakan itu, kami anggota dari Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya ini akan melakukan tindakan bagi pengendara yang menggunakan knalpot brong ini atau racing ini. Kami akan menindak langsung ketika dapati pengguna kendaraan yang menggunakan knalpot brong, kami akan langsung melakukan penindakan di tempat, langsung disita.
1: Ibtu Sipora Samon menambahkan, jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan oleh seluruh masyarakat untuk beraktivitas. Oleh karena itu, setiap kegiatan konvoi harus tetap memperhatikan hak pengguna jalan lainnya agar tidak menimbulkan gangguan maupun potensi kecelakaan lalu lintas. Polres Jayawijaya berharap masyarakat dapat mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan mematuhi seluruh aturan yang berlaku, sehingga kegiatan konvoi dapat berlangsung aman tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Pendengar, sekian Warta Berita Sore edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Salma Tanis Kona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda. Buat Anda yang masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena yang mengudara dari Jalan Ahmad Yani, nomor 64 Wamena, Papua. Telah kita ikuti tadi warta berita sore untuk hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena untuk hari ini, edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026.
1: Dan Ko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

0: bersama saya Gendis dan rekan saya
1: Isabella
2: Unfani.
0: Dan topik di sore hari ini tentang kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan satu tambang berikut.

0: Oke teman-teman, kita akan lanjut dengan kita punya materi tentang kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal. Tapi sebelum itu kita tanya-tanya kabar dulu gini sama Isabella. Kayaknya kita nih baru pertama kali menyiar sama-sama toh.
1: Iya.
0: Jadi apa Isabella, kok kabar bagaimana?
1: Baik.
0: Kok gendis?
1: Puji Tuhan, so kabar juga baik.
0: Ih, kamu dua, kamu sudah apa? Penerimaan rapot?
1: Kalau saya sih sudah.
2: Kalau saya belum.
0: Oh, Isabella sekarang mau kelas berapa?
2: Kelas 1
0: SMP?
2: Iya.
0: Oh. Kalau kok gendis?
1: Saya kelas 2, naik kelas 2 maksudnya.
0: Oh, okay. Kayaknya sudah deh, kita punya tanya-tanya sudah. Kita lanjut ke kita punya materi. Kayaknya kita punya materi ini sangat bagus tau untuk kita sebagai anak-anak muda dan juga orang-orang di luar sana tentang kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal. Di sini ada pendahuluan. Lingkungan tempat tinggal merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena memengaruhi kesehatan, kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. Kebersihan serta kelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh warga yang tinggal di dalamnya. Kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan fasilitas umum, menanam pohon dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Dengan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.
3: Pengertian kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal. Kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal adalah sikap, kesadaran, dan rasa tanggung jawab yang dimiliki seseorang maupun kelompok masyarakat untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Kepedulian ini tidak hanya berupa lingkungan tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang terjun mencintakan lingkungan.

0: kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan mulai berbagai kegiatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, membersihkan halaman rumah, menjaga kebersihan saluran air, menanam dan merawat tanaman, serta menghemat penggunaan air dan listrik. Selain itu, kepedulian juga tercermin dalam kesediaan untuk bekerja sama dengan warga sekitar dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, misalnya melalui kegiatan kerja bakti, penghijauan atau program kebersihan lingkungan.
1: Sikap peduli terhadap lingkungan sangat penting karena berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Penumpukan sampah, pencemaran air, udara yang kotor, serta banjir akibat saluran air yang tersumbat merupakan contoh masalah yang dapat muncul jika lingkungan tidak dirawat dengan baik. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan agar tetap terpelihara dan terhindar dari kerusakan. Dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal, masyarakat dapat menciptakan suasana yang lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu, lingkungan yang bersih dan lestari juga dapat meningkatkan kualitas hidup serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus terus ditanamkan dan dikembangkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari serta menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat. Di sini juga ada makna dan manfaat yang akan dibaca oleh Ken.
2: Baik, manfaat dari kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal yang pertama, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua, membangun menjadi nyaman dan indah untuk ditinggali. Yang ketiga, mengurangi risiko banjir karena saluran air tetap bersih dan tidak tersumbat sampah. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan agar tetap terpelihara untuk generasi mendatang. Yang kelima, mempererat hubungan antara warga, mulai dari kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena lingkungan yang sehat mendukung aktivitas sehari-hari. Yang ketujuh, menciptakan suasana yang aman dan tertib di lingkungan tempat tinggal. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap sesama dan lingkungan sekitar.
1: Di sini juga ada makna. Kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal memiliki makna sebagai sikap tanggung jawab, kesadaran, dan perhatian seseorang terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Makna tersebut menunjukkan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga kebersihan, keindahan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan agar tetap nyaman untuk dihuni. Kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat. Selain itu, kepedulian terhadap lingkungan mengandung makna pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Dengan menjaga lingkungan manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak ekosistem yang ada. Sikap peduli juga mencerminkan rasa cinta terhadap lingkungan serta kesadaran bahwa kondisi lingkungan saat ini akan memengaruhi kehidupan generasi mendatang. Makna lainnya adalah terwujudnya nilai-nilai gotong royong, kerjasama, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika warga bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, hubungan antar warga menjadi lebih harmonis dan tercipta lingkungan yang aman, sehat serta nyaman. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal merupakan bentuk nyata tanggung jawab setiap individu dalam menjaga kualitas hidup dan keberlangsungan lingkungan untuk masa kini maupun masa depan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut dengar satu tema berikut.

0: Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi dengan kita punya materi. Dari tadi kita sudah bicara panjang lebar pendahuluan, pengertian, makna, manfaat. Dan sekarang kita akan masuk di dampak negatif dan positif. Habis itu ada contoh-contoh dampak positif yang akan dibacakan oleh Genis.
1: Dampak positif dari kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal memberi banyak dampak positif bagi individu maupun masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni. Lingkungan yang terjaga, kebersihannya dapat mempengaruhi risiko, mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh sampah, polusi, dan sanitasi yang buruk. Selain itu, kepedulian terhadap lingkungan dapat membantu mencegah terjadinya berbagai masalah lingkungan seperti banjir, pencemaran air, dan pencemaran udara. Misalnya, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan saluran air dapat mengurangi penyumbatan yang terjadi penyebab banjir saat musim hujan. Dampak positif lainnya adalah meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan. Lingkungan yang bersih, hijau, dan tertata dengan baik akan membuat masyarakat merasa lebih betah, aman, dan tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Keberadaan tanaman dan ruang hijau juga dapat membuat udara menjadi lebih segar dan sejuk. Kepedulian terhadap lingkungan juga dapat mempererat hubungan sosial antara warga. Kegiatan bersama seperti kerja bakti, penghijauan, dan program kebersihan lingkungan dapat menumbuhkan semangat gotong royong, kerjasama, serta rasa kebersamaan dalam masyarakat. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan tempat tinggal. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, saat ini kepedulian terhadap lingkungan juga berdampak positif bagi generasi mendatang. Lingkungan yang terjaga kelestariannya akan mampu menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, sikap peduli terhadap lingkungan merupakan investasi penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, sehat, dan berkelanjutan.
0: Di sini juga ada dampak negatifnya. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Salah satunya dampak yang paling sering terjadi adalah menurunnya kebersihan lingkungan akibat sampah yang dibuang sembarangan. Numpukan sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu pemandangan, serta menjadi tempat berkembang biaknya lalat, nyamuk, dan berbagai jenis kuman penyebab penyakit. Selain itu, lingkungan yang tidak terawat dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernafasan. Kondisi lingkungan yang kotor dan tidak sehat sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia yang lebih rentan terhadap penyakit. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Sampah yang dibuang ke selokan sungai atau saluran air dapat menyumbat aliran air sehingga menyebabkan genangan dan banjir saat hujan turun. Banjir tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat. Dampak negatif lainnya adalah kerusakan lingkungan dan berkurangnya keindahan tempat tinggal, kurangnya penghijauan serta pencemaran udara. Air dan tanah dapat menyebabkan lingkungan menjadi gersang, panas, dan tidak nyaman untuk dihuni. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi nilai estetika lingkungan. Selain dampak terhadap lingkungan fisik, kurangnya kepedulian juga dapat memengaruhi hubungan sosial antara warga. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan bersama, semangat gotong royong dan kerjasama dapat berkurang. Akibatnya, rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, Setiap individu perlu memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggalnya, agar berbagai dampak negatif tersebut dapat dicegah dan lingkungan tetap menjadi tempat yang sehat, aman, dan nyaman bagi semua.
2: Contoh-contoh kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal. Di dalam rumah, pilah sampah, hemat listrik dan air, bawa wadah sendiri, tanam di pekarangan, bikin kompos. Di sekitar rumah atau RT, jangan buang sampah sembarang, ikut kerja bakti, jaga kali atau got, matikan musik keras saat malam.

0: buat kampung, banyak sampah, Jumat bersih, larangan bakar sampah, tanam pohon bersama, bikin biopori. Ada juga membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarang, memilah sampah organik dan anorganik untuk memudahkan proses daur ulang, membersihkan halaman rumah dan lingkungan sekitar secara rutin, mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, menanam dan merawat pohon, bunga atau tanaman di sekitar rumah, bersihkan saluran air dan selokan agar tidak tersumbat sampah, menghemat penggunaan air dengan matikan keran saat tidak digunakan, menghemat penggunaan listrik dengan matikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak dipakai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan barang yang dapat dipakai kembali, menjaga kebersihan fasilitas umum seperti taman, jalan, dan tempat ibadah, tidak mencoret-coret tembok atau merusak fasilitas umum di lingkungan sekitar, mengajak anggota keluarga, tetangga untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, membuat kompos dari sampah organik untuk mengurangi jumlah rumah tangga. Tidak membakar sampah sembarangan karena dapat mencemari udara. Berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan atau penanaman pohon di lingkungan sekitar.
1: Oke, tadi kita sudah dengar dampak positif, dampak negatif, dan juga contoh-contoh. Kayaknya kita bertanya baku tanya boleh toh Gendis dan Isabella.
2: Iya, ya. Betul sekali.
1: Mungkin dari Gendis kok ada yang mau ditanyakan?
2: Oke, Fanny sama Isabella. Kemarin nih saya mau tanya, tapi kamu dengar dulu. Kemarin nih saya melihat warga sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Pertanyaannya tuh, mengapa kita harus peduli terhadap lingkungan tempat tinggal?
0: Karena lingkungan yang bersih dan sehat membuat kita nyaman untuk tinggal dan dapat mencegah berbagai penyakit.
1: Benar sekali. Selain itu, lingkungan yang terawat juga terlihat lebih indah dan membuat masyarakat merasa betah.
2: Lalu, apa yang dimaksud dengan kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal?
0: Kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal adalah sikap dan tindakan untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan di sekitar kita.
1: Kepedulian itu juga berarti memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan agar tetap nyaman bagi semua orang.
2: Apa saja contoh dari kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal?
0: Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah dan halaman, serta menghemat penggunaan air.
1: Kita juga bisa menanam pohon, merawat tanaman, dan mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga.
2: Bagaimana jika masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan tempat tinggal?
0: Banyak manfaatnya. Lingkungan menjadi bersih, udara menjadi segar, dan kita terhindar dari penyakit.
1: Kita juga bisa. Selain itu, hubungan antara warganya menjadi lebih akrab karena sering kerja sama dalam menjaga lingkungan.
2: Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan?
1: Yang pasti tentu kita semualah sebagai warga yang tinggal di lingkungan sekitar kita.
2: Bagaimana cara menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan?
1: Kita harus membiasakan diri hidup bersih dan disiplin sejak dini. Selain itu, kita dapat mengajak teman-teman, keluarga, dan tetangga untuk bersama-sama bekerja dalam lingkungan kita tempat tinggal.
2: Menurut kamu dua, apakah kerja bakti masih penting dilakukan sekarang?
1: sangat penting karena kerja bakti dapat mempercepat pekerjaan dan mempererat persatuan antara warga.
0: Kerja bakti juga menunjukkan semangat gotong royong yang menjadi budaya masyarakat Indonesia.
2: Jadi, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembicaraan ini?
1: Kita harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.
0: Dengan menjaga lingkungan bersama-sama, kita dapat hidup dengan sehat, aman, dan harmonis.
2: Baiklah, mulai sekarang kita harus lebih peduli terhadap lingkungan dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama.
0: Dengan menjaga lingkungan bersama-sama, kita dapat hidup sehat, aman, dan harmonis.
1: Kerja bakti juga menunjukkan semangat gotong royong yang menjadi budaya masyarakat Indonesia. Kita harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Oke, kita punya pertanyaan, kita punya tanya jawab, kayaknya sampai sini aja.
2: Oke.
1: Di sini juga ada, Esa mau kasih, sebelum Esa kasih kesimpulan, Esa kasih kesan dan pesan dulu untuk kita semua dan juga teman-teman yang ada dengar. Di sini tuh kesannya tuh setelah mempelajari dan memahami pentingnya kepedulian terhadap lingkungan, tempat tinggal, kita menyadari bahwa lingkungan yang bersih dan sehat sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. Kita merasa bahwa menjaga lingkungan bukanlah hal yang sulit jika dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama. Selain itu, kegiatan menjaga kebersihan lingkungan juga dapat mempererat hubungan antara warga melalui semangat gotong royong dan kerjasama. Pesannya adalah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal dengan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, serta merawat fasilitas dan tanaman yang ada di sekitar kita. Jangan menunggu orang lain untuk memulai, karena perubahan yang baik dapat dimulai dari diri sendiri dengan kepedulian dan kerjasama. Seluruh masyarakat lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan lestari dapat terwujud demi kebaikan bersama dan generasi mendatang. Di sini juga ada kesimpulannya.
0: Kesimpulan, kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal merupakan sikap tanggung jawab dan kesadaran untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta kelestarian lingkungan di sekitar. Sikap ini sangat penting karena lingkungan yang bersih dan terawat dapat menciptakan kehidupan yang lebih sehat, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Sebaliknya, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran, banjir, penyebaran penyakit, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Dengan adanya kerjasama dan kesadaran bersama, lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari dapat diwujudkan sehingga membersihkan manfaat bagi kehidupan saat ini maupun generasi yang akan datang.
1: Oke, kita punya materi sudah selesai. Ternyata kita punya materi hari ini sangat bagus untuk kita anak-anak muda. Biar kita semua tahu kalau menjaga lingkungan tempat tinggal kita tuh sangat penting, tau gini bisa bela.
2: Betul sekali.
1: Oke, teman-teman, tidak terasa waktu telah menunjukkan 16.22, saatnya saya Fani dan dua rekan saya
0: Isabella
2: dan saya Gendis
1: pamit undur diri, dan teman-teman jangan lupa mendengarkan siaran radio kami di setiap hari Selasa dan Kamis di jam 13. 15.30 sampai 16.30. Dan siaran kami ini boleh terlaksanakan atas kerjasamanya dari RRI Wamena dan Wahana Visita. Sampai jumpa lagi.

Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sihir saratan.
4: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Beranda Asta Cita dari Pro 1 Jakarta, yang tentunya hari ini akan disiarkan dari RRI Banjarmasin, Petasol sulap sampah jadi bahan bakar, dari RRI Yogyakarta membaca kualitas udara Yogyakarta, dari RRI Bukit Tinggi SX Komandiri sampai jadi manfaat, dan RRI Sibolga, ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah, yang tentunya akan hadir host Bindah dan juga host Dede Firdaus. Langsung aja kami mengajak Anda untuk mengikuti Asta Beranda Asta Cita.
1: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawan.

Pendengar, Indonesia telah memastikan 3 wakilnya di putaran perempat final turnamen bulu tangkis Australia Open 2026. Tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah menjadi yang pertama mengamankan tempat usai mengalahkan wakil Hong Kong

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemprosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah. masih ada sampah. Mm.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak, ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api, apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami ini bikin yang paling simple, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak, ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif, kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah dicoba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dari RRI Yogyakarta, selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu. Tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti Air Quality Index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya, di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja yang tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Ya. Oke, okay, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih

0: 2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri.
1: Assalamualaikum.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
2: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
2: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
2: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang

0: kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa, Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya, Bu?
0: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen nih, Bu, pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
0: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke. Gimana nih, Bu, cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah, Bu?
0: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih, Pak, dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri, Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintah Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah, pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
5: Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. Dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu, Dinda.
4: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
5: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama. Sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini Pak?
5: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
1: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beranda Astacita.
7: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
8: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga, ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan, tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
7: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
8: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih, pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
7: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
8: Iya, benar.
7: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
8: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam. Saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
7: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
8: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang, aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem. Kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapeng juga kembali normal.
7: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbullah Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah Anda ikuti Beranda Cita Nasional dan Anda kembali mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Wamena untuk hari ini. Dan kebersamaan kita pendengar masih sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri

0: adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Pro 1.

0: Berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekolah 1 Jayapura, edisi Kamis 11 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Indah Lestari. Kami awali berita pertama, Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan pada Selasa 9 Juni 2026. Desi Kardana dari RRI Merauke melaporkan.
1: Menyusul status perkara dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Musamus Merauke dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, maka Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak mengatakan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menjelaskan, perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar 43 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu box berisi ratusan dokumen yang terdiri dari dokumen pencairan anggaran, kontrak, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Penyidik juga menelusuri kesesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk spesifikasi barang, volume pekerjaan, serta keberadaan barang yang diadakan.
2: Jadi status penanganan perkara sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Karena sudah penyidikan berarti sudah boleh upaya paksa. Dan upaya yang paling pertama dilakukan adalah penggeledahan dan penyitaan untuk segera mengamankan alat-alat terutama dokumen-dokumen terkait.
1: Krispo menambahkan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi guna menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Jessica Ardana melaporkan.
0: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%. Dari RRI Jayapura dilaporkan Reski Kurniawan.
3: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
4: Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31%. Semenjak berlakunya itu, jadi kalau kita uangkan ada masukan 5,1 miliar
5: selama 2 bulan
4: ini sampai saat ini ya berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak sedikit kurang karena ada libur panjang itu. Libur panjang itu juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita. Samsat-samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti.
3: Menurut Suban, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Dia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan pengiriman pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 MBA01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi. Berikut laporan dari RRI Nabire.
5: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 MB garis datar A01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi. Penyaluran bantuan tersebut resmi dimulai pada Rabu 10 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga Senin 15 Juni 2026. Di mana kegiatan penyaluran dipusatkan di Jalan Pepera guna memudahkan masyarakat penerima manfaat dari kedua distrik dalam memperoleh hak bantuan sosial mereka. Program bantuan sosial tahap kedua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Secara nasional, penyaluran PKH dan bantuan sembako tahap kedua tahun 2026 memang berlangsung pada periode April hingga Juni 2026. Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nabire, Agustina Papare, saat ditemui, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan guna memastikan seluruh penerima manfaat dapat terlayani dengan baik. Ia mengimbau kepada seluruh keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar agar datang sesuai jadwal dan membawa dokumen yang diperlukan saat pengambilan bantuan. Ia juga menambahkan pihaknya bersama petugas pendamping sosial terus melakukan koordinasi dan pengawasan agar proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran.
6: Ada dua program, ada PKH dan ada sembako. Sudah ada BNBA-nya dari Kementerian Sosial, jadi sudah ditempel semua di papan, tinggal KPM datang melihat saja dan kami layani. Kalau nama NIK cocok, kami layani. Program dari Kementerian Sosial, ada dua program, ada program PKH. PKH itu program Keluarga Harapan dan ada program sembako sendiri yang ditangani langsung dari teman-teman PKSK. Harapan kami dari mereka habis ambil bansos ini mungkin bisa digunakan dengan baik agar kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Nabire juga bisa berkurang, itu harapan dari kami. Jadi di sini yang kami layani ada dari sembako. Sembako saja itu KPM menerima 600 ribu. Sedangkan program PKH, program Keluarga Harapan itu bervariasi sesuai dengan komponennya. Jadi di sini ada komponen lansia, ada komponen disabilitas, komponen anak, anak sekolah dan kesehatan. Kesehatan itu dari ibu hamil, dari anak usia dini, terus komponen pendidikan dari anak SD sampai dengan SMA. Jadi dibayarkan per komponen ini. Misalnya satu kartu keluarga itu dia punya komponen lengkap ini. Ada SD, SMP, SMA. Itu bantuannya bervariasi. Ada yang sampai dapat di 2 juta, 3 juta lebih. Jadi berbeda dengan program sembako. Kalau sembako saja cuma 600 ribu.
5: Warga masyarakat penerima manfaat di Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan selama proses penyaluran berlangsung, serta menjaga ketertiban demi kelancaran pelayanan kepada seluruh penerima bantuan. Jeffrey Panjetal melaporkan.
0: Warta Berita Gema Papua ini tengah disiarkan Sokorwil 1 Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigo. Beralih ke berita selanjutnya, tim peduli kemanusiaan Menggelung bersama Kepala Distrik serahkan hasil donasi kepada Panitia Dapur Umum untuk dimanfaatkan selama pengungsian. Berikut laporan dari RRI Bovendigo, Yohanes Digoden.
7: Tim Peduli Kemanusiaan Menggelum telah membangun dapur umum untuk warga pengungsi. Ancaman kelompok kriminal bersenjata dari distrik Manggelum yang dipusatkan di Gereja Reformasi Indonesia Papua MK Dros, Kampung Sokanggo, Distrik Mandowo, Kabupaten Bovendigul. Dapur umum ini langsung ditangani ibu-ibu pengungsi yang dipantau panitia dapur umum dan tim peduli kemanusiaan Manggelum. Untuk sementara sambil menunggu situasi aman, mereka masih menggunakan gedung gereja sebagai tempat penampungan sementara. Kepala Distrik Manggelum Ruben Anggaingo menyampaikan bahwa saat ini sebagian pengungsi dari 3 kampung ditampung sementara di Gereja Reformasi Tanah Merah MK Dros. Menurut Kepala Distrik, 3 kampung dari 6 kampung yang berada di wilayah Distrik Manggelum tersebut yakni Kampung Manggelum, Mangga 3, dan Kewam.
8: Ada 6 kampung di ibu kota Distrik Manggelum, 3 kampung di dalam ibu kota Distrik, 3 kampung di luar. Itu bisa dampak. Dampak yang terjadi itu di ibu kota Distrik 3 kampung, dari ibu kota Distrik Manggelum, Mangga 3, dan Kewam. Sedangkan 3 kampung di luar juga ada gangguan dari KKB, ancaman.
7: Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Manggelum, Matius Mabeki, menjelaskan timnya telah menyerahkan bantuan dari Kepala Distrik yang tersimpan di Posko Peduli Manggelum di kediaman Kepala Distrik untuk disalurkan ke Gereja MK Dros sebagai tempat penampungan sementara, sehingga melalui dapur umum dapat memanfaatkan bantuan yang ada untuk keperluan mereka.
9: Yang menginap di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin bertahan di Iwage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal 1 sendiri mereka evakuasi diri turun, dan dari pihak yang mana sudah jemput di Iwot sudah bawa itu sudah.
7: Dilaporkan Ketua Koordinator Peduli Kemanusiaan Manggelum, jumlah pengungsi yang sudah berada di Kota Tanah Merah saat ini berjumlah 282 jiwa. Selaku anak Manggelum, mereka mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Manggelum, serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah ataupun fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua dan kesehatan masyarakat. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan warga Kota Serui konvoi bersama sambut Piala Dunia 2026. Dari Serui dilaporkan Salo Ayomi.
10: Euforia menyambut Piala Dunia FIFA 2026 kembali terjadi. Ribuan warga Kota Serui dan sekitarnya turun jalan memadati jalan utama Kota Serui dalam konvoi bersama. Ketua Umum Fans Piala Dunia Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria, mengatakan konvoi bersama yang dilakukan sebagai bentuk euforia fans Piala Dunia dalam konvoi tersebut menghadirkan 11 fans negara peserta Piala Dunia. Konvoi yang menghadirkan ribuan warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya mendapat pengawalan langsung dari Kepolisian Polres Yapen.
11: Untuk diketahui bahwa upaya-upaya yang sudah kami lakukan sebagai ketua fans, kami sudah memberi arahan bagi para ketua fans di berbagai media untuk melaksanakan dan mentaati hasil rapat kami tanggal 31 Mei 2026, dan juga ada 11 tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta fans dari berbagai peserta Piala Dunia. Dan itu sudah kami sampaikan ke Kapolres, dan kemarin kami sudah rapat pada tanggal 9 Juni 2026 dengan pihak Polres, dan hal ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops dan Ibu Kasat Lantas. Dan terima kasih karena dukungan dari Kapolres kepada kami para peserta fans ini dalam rangka konvoi yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 10 Juni 2026.
10: Kasat Lantas Polres Yapen, Ibtu Novita Ponataba, menegaskan peserta konvoi wajib menaati aturan tertib teratur dalam konvoi bersama.
12: Kami akan mengawal sampai akhir kegiatan, dan kami turun ke lapangan untuk melaksanakan rompoin di titik-titik rawan seperti yang kemarin sudah rute ditentukan oleh ketua panitia dan kami dari kepolisian. Dan kami akan patroli mobile dengan tujuan agar pengguna jalan yang lain juga tertib dalam menyambut konvoi Akbar ini. Demikian.
10: Sementara itu, Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen, AKP Mahmud E. Borut, setiap konvoi masyarakat wajib menaati aturan tertib berkendaraan selama konvoi.
13: Saya selaku Kabak Ops sebagai pengendali lapangan dalam kegiatan operasional, saya membawa kepada seluruh masyarakat Yapen ya, supaya taat sebentar nanti dalam konvoi. Kami semua mengendaki supaya dari konvoi awal sampai terakhir itu ibaratnya teratur dan pulang ke rumah juga dalam keadaan aman. Jangan membuat masalah atau saling bersinggungan, bully atau mengejek sehingga terjadi hal yang tidak inginkan. Karena konvoi ini merupakan konvoi kedua, kemudian nantinya kalau saat penutupan, kalau terjadi konvoi ini keributan, dan berikutnya kami akan tidak membuat surat izin untuk kedua kalinya lagi.
10: Konvoi bersama yang menghadirkan fans Piala Dunia dari 11 negara hadir memadati lapangan pesawat Serui dengan mengenakan jersey, membawa bendera menghiasi kendaraan hingga menampilkan atribut khas negara favorit mereka. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor menggelar bimtek penguatan politik bagi pimpinan dan kader partai politik se-Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan dari RRI Biak.
14: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar bimbingan teknis penguatan politik bagi partai politik. Selain memperkuat fondasi demokrasi di daerah, juga meningkatkan kapasitas, integritas, dan kedewasaan berpolitik. Bimbingan teknis yang diselenggarakan sehari itu dibuka secara resmi PLT Kesbangpol Biak Numfor, Dr. Anda Katrin Wanma atas nama Bupati, menyasar pengurus dan kader partai politik sekabupaten Biak Numfor, serta tamu undangan lainnya bertempat di gedung KSL pada Senin 8 Juni 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Anda Katrin Wanma mengatakan partai politik merupakan pilar utama dan ujung tombak demokrasi, tidak hanya berhenti merekrut kader atau menjadi kendaraan meraih suara semata, namun mendidik politik masyarakat. Dikatakan dengan pemahaman komprehensif diharapkan gesekan dan polarisasi saat momen politik tiba bisa diminimalisir. Menurutnya beda warna bendera itu wajar dan kaya, namun saat berbicara tentang kemajuan Biak Numfor, semua partai politik harus tegak lurus pada satu visi, yaitu mensejahterakan masyarakat. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Anda Katrin Wanma atas nama Bupati berpesan kepada pimpinan dan kader partai politik agar mengedepankan edukasi dan etika politik, perkuat sinergi untuk pembangunan dan tingkatkan kapasitas hadir dan serap ilmu.
15: Dengan teknis penguatan politik untuk partai politik ini dilaksanakan pesertanya itu 18 partai politik yang peserta pemilu 2024 yang sudah terdaftar. Kemudian ada ditambah 2 partai yang sementara sudah mendaftar, dan kegiatan ini ada di Badan Kesbangpol khusus di bidang politik. Dan kegiatan ini mungkin baru pertama kali dilakukan dengan mengumpulkan semua partai politik yang ada di Kabupaten Biak Numfor, khusus partai politik peserta pemilu 2024. Tujuannya itu kita memberikan penguatan kepada setiap partai-partai peserta pemilu itu agar mereka dibekali dapat memberikan lagi apa bimbingan teknis internal partai untuk memperkuat partai. Kalau dilihat dari sisi fungsi kami ke Kesbangpol, kami lebih cenderung ke pelaksanaan bagaimana implementasi undang-undang tentang partai politik itu.
14: Sebelumnya, Ketua Panitia Justina Wanma SIP dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus partai politik terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan partai dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat, dan meningkatkan pemahaman tentang tata kelola organisasi dan pengelolaan bantuan keuangan parpol secara transparan dan akuntabel, serta mendorong terciptanya kehidupan politik.

0: bimbingan teknis penguatan politik bagi pengurus dan kader partai politik se-Kabupaten Biak Numfor berlangsung sehari dengan menghadirkan pemateri berkualitas baik dari KPU, Kejaksaan, BPKD, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, Jayapura. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

0: Harusnya minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kai. Kai.
2: Ya.
1: Nusantara itu apa sih?
2: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
2: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
2: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
2: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Halo. Kamu di mana?

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk buih.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina.
2: Ya Mama.
1: Sini. Kenapa Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Selamat malam pendengar di kebersamaan kita Lintas Wamena Malam Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Di malam ini, edisi siar hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026. Apa kabar Anda? Kami harap Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tentu bahagia selalu dengan apa yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini. Kami akan terus menemani suasana malam ini dengan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi. Saya Adam, salam kompak selalu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Barat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: pendengar, di kebersamaan kita malam ini tidak terasa sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan ada orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
3: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
4: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi, dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
3: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bangawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
5: Karena di bagian utara Bangawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
3: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
1: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
6: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
7: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
6: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi undang-undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
8: Tentunya undang-undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
6: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat

0: Republik Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
3: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang disudahi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai menurut janji, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
4: Sampai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terimanya dengan sabar. Kita terima dengan apa? Dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
3: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Medis Center Haji Pro 3 dari Kemudaran untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Tadatur Rairain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Tua 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
0: Ya, mendengar suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria, berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin, yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
6: Serangan jantung waktu di jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar? Ya, berdoa.
0: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan Danantara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor, tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia. Karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akang Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salambesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan saat ini tidak terasa sudah pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Menemani kebersamaan di malam ini, kembali kami hadirkan rangkaian tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget.

0: Sahabatnya Putu, kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Malam ini bagaimana kabar? Ya, hari sudah malam. Jangan lupa untuk amankan barang berharga di luar rumah dan pastikan pintu juga jendela sudah Anda pastikan tutup dengan baik. Kami masih menemani Anda untuk saat ini dengan rangkaian tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi. Salam kompak selalu untuk Anda yang masih terjaga dengan rutinitas malam ini.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu yang selamanya

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap kulit.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: aku Putu.
1: Aku Kristin, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan. Murder style.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk lintas Wamena malam hari ini sampai di sini. Terima kasih kebersamaan dan atensi Anda. Tetap syukuri untuk apa yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini. Saya Adam yang bertugas akan menutup rangkaian acara siaran.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Menente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi. Dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Wamena Program 1 mengudara dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua melalui FM 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka.

4.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena Program 1, mengudara dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 dengan FM 97,1 MHz. Pagi ini pendengar, sesi yang pertama saya Tante yang menemani Anda ya. Pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Pendengar, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda. Selamat menikmati hari-hari Anda. Selamat menikmati apapun yang Anda rancang untuk hari ini. Dan di pagi ini pendengar, kita akan menikmati tembang-tembang religi islami untuk mengawali perjumpaan kita.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.

Di pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami cukupkan sampai di sini lagu-lagu islami untuk menemani ruang dengar Anda untuk hari ini, pendengar, hari Jumat 12 Juni 2026. Dan kali ini di laman 1 RRI Wamena kita ikuti lintas berita Papua Pegunungan di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi melepas 6 putra-putri terbaik daerah untuk mengikuti seleksi Paskukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tingkat nasional di Jakarta. Keluarga besar RRI Wamena mengunjungi salah satu anggotanya yang ikut terdampak perang suku belum lama ini. Bersama saya, Tanti Situmorang. Inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, 12 Juni 2026. Selengkapnya. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi melepas 6 putra-putri terbaik daerah untuk mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional di Jakarta. Berikut laporan Gerson Walilo.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi melepas 6 putra-putri terbaik daerah untuk mengikuti seleksi pasukan Paskibra Bendera Pusaka atau Paskibra tingkat nasional di Jakarta. Pelepasan dilakukan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasyuk Demianus Siep, usai apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pagi kemarin, keenam peserta merupakan siswa-siswi terbaik dari berbagai sekolah menengah atas di Papua Pegunungan yang sebelumnya telah lolos seleksi tingkat provinsi. Mereka akan mewakili Papua Pegunungan dalam tahapan seleksi nasional calon anggota Paskibra yang akan bertugas pada peringatan

0: Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam arahannya, pejabat sekretaris daerah Wasiok Demianu Siep berpesan agar seluruh peserta menjaga kondisi fisik dan mental selama mengikuti proses seleksi. Ia berharap pada peserta dapat tampil maksimal, menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta mengikuti seluruh arahan dan latihan dari para pelatih dengan sungguh. Selain itu, para peserta juga diingatkan untuk menjaga nama baik Papua Pegunungan dengan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta semangat juang yang tinggi. Selama berada di Jakarta, prosesi pelepasan ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh pejabat sekretaris daerah Wasiok Demianu Siep yang didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Pegunungan, Agustinus Hoai. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap keenam putra-putri terbaik tersebut dapat mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan baik, meraih prestasi di tingkat nasional serta membawa harum nama baik Papua Pegunungan di kancah nasional.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Duga melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan Kantor Pos Indonesia menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 tahun 2026 kepada masyarakat Kabupaten Duga. Berikut laporan Jonet Hukubun.
2: Pemerintah Kabupaten Duga melalui Dinas Sosial bekerjasama dengan Kantor Pos Indonesia menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 tahun 2026 kepada masyarakat Kabupaten Duga. Kegiatan penyaluran berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Duga dan dihadiri unsur pemerintah daerah, pihak Kantor Pos Indonesia, tokoh masyarakat, kepala kampung, serta warga penerima manfaat. Dalam kegiatan tersebut, bantuan diserahkan secara simbolis oleh pihak Kantor Pos kepada Bupati Duga, Yowas Beon. Kemudian diteruskan kepada Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Duga sebagai perwakilan masyarakat penerima manfaat. Dalam sambutannya, Bupati Yowas Beon menegaskan bantuan sosial yang diberikan pemerintah harus digunakan sesuai tujuan program, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mendukung pendidikan dan kesehatan anak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan dana bantuan sosial untuk membayar denda adat maupun menyelesaikan berbagai persoalan sosial lainnya. Menurutnya, setiap persoalan di tengah masyarakat harus diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Sementara bantuan pemerintah harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab sesuai peruntukannya. Selain itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan pendataan masyarakat penerima manfaat. Ia mengungkapkan jumlah warga yang terdaftar dalam program bantuan sosial terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat program pemerintah. Bupati juga meminta seluruh aparatur pemerintah, petugas pendataan, dan pemerintah kampung untuk terus memperbarui serta menyempurnakan data masyarakat agar program bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada warga yang berhak menerima. Sementara itu, pelaksanaan tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Duga, Yorin Murib, berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan kebutuhan hidup keluarga penerima manfaat. Ia juga mengajak para kepala kampung untuk turut mengawasi dan memastikan informasi penyaluran bantuan tersampaikan dengan baik kepada seluruh warga penerima. Pada penyaluran tahap kedua tahun 2026, total bantuan sosial yang disalurkan melalui program Keluarga Harapan dan bantuan sembako mencapai lebih dari 11 miliar 661 juta rupiah. Pemerintah Kabupaten Duga berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, mendukung pendidikan dan kesehatan anak, serta meningkatkan tarif hidup masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan penyaluran bantuan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Pemerintah Kabupaten Duga menegaskan komitmennya untuk terus memastikan program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah Kabupaten Duga.

0: Kepala LPPR RI Wamena bersama seluruh angkasawan angkasawati menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi Martinus Sorabut, salah satu pegawai RRI yang menjadi korban terdampak konflik sosial di Wamena. Berikut laporan Lauren Sitohang.
1: Kepala LPPR RI Wamena bersama seluruh angkasawan angkasawati menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi Martinus Sorabut, salah satu pegawai RRI yang menjadi korban terdampak konflik sosial di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Proses penyerahan bantuan bahan makanan BAMA tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha Andreas Sun Siombing yang diterima oleh

0: Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan logistik pokok harian seperti mie instan, minyak goreng, telur, gula, kopi, dan kebutuhan pokok lainnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Andrea harap bantuan BAMA yang diserahkan tersebut dapat meringankan beban korban yang sedang mengalami masa sulit akibat konflik yang terjadi di Wamena belum lama ini. Sementara itu, Martinus Harapot menyampaikan rasa haru dan terima kasih yang mendalam atas perhatian dari pimpinan serta rekan sejawat. Kehadiran langsung Kepala LPPR di Wamena beserta Angkasawan dan Angkasawati dinilai menjadi dukungan moral yang sangat berharga bagi keluarganya untuk kembali bangkit.
1: Saudara, BPJPH Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan meluncurkan program percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di wilayah Papua Pegunungan, khususnya di Jayawijaya. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
2: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan meluncurkan program percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di wilayah Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai bagian dari peluncuran serentak nasional di sekitar 2.100 titik di seluruh Indonesia. Ketua BPJPH Kabupaten Jayawijaya Nurul Yakin mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia untuk memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk kepastian bagi konsumen, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing produk UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Program ini bertujuan untuk menunjang UMKM agar lebih berdaya saing dengan pelaku usaha lainnya. Dijelaskan percepatan sertifikasi halal sengaja dimulai pada Juni 2026 dan akan berlangsung hingga Oktober 2026. Langkah tersebut dinilai untuk mempercepat jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal di Papua Pegunungan, khususnya di Jayawijaya.
3: Jadi sertifikasi halal ini menunjang UMKM kita, mendukung UMKM kita, kemudian mereka bisa berdaya saing di antara UMKM yang lain. Jadi tidak hanya di Jayawijaya saja, kebetulan saya juga isi di Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serentak seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya mengadakan wajib halal di luar. Kenapa kita adakan di Juni? Karena kita percepatan, jadi dimulai dari Juni nanti sampai Oktober kita percepatan untuk sertifikasi halal kepada UMKM kita. Mulai dari bakso, kemudian pedagang keliling, kaki lima, pedagang makanan, kosmetik, obat-obatan, suplemen, itu semuanya nanti akan disertifikasi halal.
2: Nurul mengungkapkan berdasarkan pengalaman pendampingan yang dilakukan terhadap sejumlah UMKM, sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha. Setelah memperoleh sertifikat halal, banyak pelaku usaha mengalami peningkatan jumlah pesanan dan pendapatan. Nurul Yakin menambahkan sertifikasi halal tidak hanya berlaku untuk produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup pelayanan penyembelihan hewan seperti sapi, kambing, dan ayam yang harus memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku. Jaminan produk halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menegaskan bahwa kehalalan produk merupakan bagian dari perlindungan yang dijamin oleh negara.
3: Manfaatnya untuk masyarakat luar biasa. Dari sekian sertifikasi yang kita terbitkan, yang kita dampingi, dari mulai mereka pertama sebelum terbit dan sudah terbit, ketika sudah terbit sertifikasi halal itu, katanya pendapatannya meningkat, ordernya meningkat, bahkan yang awal mulanya hanya 1, 2, 3 pesanan, ketika sudah mengalami sertifikasi halal, satu hari itu full pesanan sampai 20-30 meningkat. Jadi konsumen itu sudah mulai yakin dan tidak ragu bahwa produk ini sudah layak untuk kita gunakan. Jadi nanti itu tidak hanya tentang produk makanan saja, tapi juga nanti untuk pembelian kayak pembelian hewan-hewan kayak sapi, kambing, ayam, itu juga nanti ada sertifikasi halalnya.
2: Untuk mendukung percepatan tersebut, BPJPH menyediakan 3 kategori layanan sertifikasi halal, diantaranya program self-declare sehati yang merupakan program gratis dukungan pemerintah bagi UMKM, sedangkan kategori mandiri yang pembiayaannya ditanggung sendiri oleh pelaku usaha, dan kategori reguler yang umumnya diperuntukkan bagi badan usaha seperti PT dan CV dengan biaya yang juga ditanggung oleh pemohon. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Saudara, Anda masih mengikuti Lintas Berita.

0: Papua Pegunungan dari Program 1 RRI Wamena. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong modernisasi tata kelola organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Berikut laporan Epifania Riaan.
1: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong modernisasi tata kelola organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar sosialisasi dan pelatihan pengguna aplikasi e-reporting bagi pengurus tingkat provinsi dan 8 kabupaten secara daring. Kegiatan ini menghadirkan administrator e-reporting DWP Pusat Abdul Mufti sebagai narasumber. Pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus dalam menyusun dan mengirimkan laporan kegiatan organisasi secara digital, cepat, dan terintegrasi. Ketua DWP Provinsi Papua Pegunungan Cecilia Wesiep mengatakan penguasaan sistem pelaporan elektronik menjadi kebutuhan penting di era digital. Menurutnya, setiap kegiatan organisasi harus terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota maupun masyarakat. Nyonya Cecilia menjelaskan melalui pelatihan tersebut seluruh pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten diharapkan semakin terampil menggunakan aplikasi e-reporting sehingga setiap program dan kegiatan dapat dilaporkan secara tepat waktu. Laporan yang masuk nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi DWP Pusat dalam memantau perkembangan organisasi di daerah. Ia menambahkan DWP memiliki 3 bidang kerja utama yang menjadi prioritas dalam program yakni pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya. Oleh karena itu, seluruh aktivitas pada bidang-bidang tersebut perlu terdokumentasi dengan baik agar perkembangan program pembinaan anggota dapat dipantau secara menyeluruh. Sementara itu, administrator e-reporting DWP Pusat Abdul Mufti mengingatkan pentingnya ketelitian dalam menyusun laporan digital. Menurutnya, laporan yang baik harus didukung data yang akurat, waktu pelaksanaan yang jelas, serta informasi yang mudah dipahami. Abdul Mufti menjelaskan laporan tidak panjang, namun harus singkat, jelas, dan mampu menggambarkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus diketahui oleh masyarakat. Peningkatan sistem e-reporting juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Melalui pelaporan yang tertib dan berkelanjutan, peran Dharma Wanita Persatuan dalam mendukung program pembangunan serta aktivitas organisasi perangkat daerah di Papua Pegunungan diharapkan semakin optimal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: GOW Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menggelar rapat kerja RAKER pertama dengan agenda utama penyusunan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan. Ilham Kadir dengan laporannya.
2: Saya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan rapat kerja GOW hari ini. Terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota GOW Kabupaten Jayawijaya yang turut menjadi mitra strategis pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan kesejahteraan keluarga.
3: Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere membuka secara resmi rapat kerja pertama gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Jayawijaya yang berlangsung di ruang rapat wakil bupati. Dalam kesempatan tersebut, Roni Elopere menegaskan pentingnya peran GOW sebagai wadah yang menghimpun berbagai organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam sambutannya, Roni Elopere menjelaskan bahwa GOW memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengawal berbagai program yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan pembangunan sosial kemasyarakatan. Karena itu, pelaksanaan rapat kerja dinilai sangat penting sebagai sarana menyusun, mengawasi, dan melaksanakan program kerja organisasi agar visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Dalam arahannya, ia juga menitipkan sejumlah pesan kepada seluruh jajaran pengurus GOW Jayawijaya. Ia meminta agar program kerja yang disusun bersifat realistis, terukur, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak di Kabupaten Jayawijaya.
2: JOW merupakan sebuah forum atau wadah yang menghimpun berbagai organisasi wanita di tingkat daerah dengan berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, serta mendukung program pembangunan pemerintah, sehingga sangatlah penting untuk melaksanakan rapat kerja dalam rangka evaluasi dan melaksanakan program kerja agar

0: organisasi dapat mencapai visi dan misi secara optimal. Susunlah program kerja yang realistis, struktur, serta mampu menyentuh akar permasalahan perempuan dan anak di daerah kita.
1: Selain itu, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar organisasi perempuan yang tergabung dalam GOW. Ia mengajak seluruh pengurus untuk menghilangkan ego sektoral dan membangun semangat kebersamaan agar berbagai program yang dijalankan nantinya dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memberikan dampak yang nyata.
0: Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung langkah GOW, sehingga mari bersama-sama kita jadikan momentum rapat kerja ini sebagai titik tolak untuk menyentuhkan visi, kreativitas, dan kerja keras demi mewujudkan Kabupaten Jayawijaya yang lebih maju, sejahtera, berkeadilan. Saya ingin mengajak kepada para wanita yang ada di tempat ini untuk berperan serta mengisi dan mendukung setiap program pembangunan di Kabupaten Jayawijaya. Karena berhasilnya pemerintahan daerah ini tidak terlepas dari peran seorang wanita.
1: Raker pertama GOW Jayawijaya menjadi momentum awal bagi organisasi untuk menyusun arah program kerja 5 tahun ke depan, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Chori melaporkan.

0: Perempuan GW Jayawijaya memiliki peran penting mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Kembali, Ilham Kadir melaporkan.
1: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat kerja raker pertama dengan agenda utama penyusunan program kerja organisasi untuk 5 ke depan. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Jayawijaya dihadiri seluruh pengurus GOW dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Roni Elopere. Ketua GOW Kabupaten Jayawijaya Cepelina T. Elopere dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam menentukan arah perjalanan organisasi selama 5 tahun mendatang. Ia menjelaskan bahwa raker pertama memiliki makna strategis karena menjadi momentum untuk menyusun arah kebijakan, merumuskan program kerja, serta memperkuat tata kelola organisasi. Ia menilai bahwa GOW tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya organisasi-organisasi wanita, tetapi juga harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Peran GOW sangat penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
2: Tema besar yang harus menjadi semangat kita adalah membangun organisasi yang aktif, responsif, dan kolaboratif. GOM bukan hanya menjadi jawab wadah berhimpunnya organisasi-organisasi wanita, tetapi juga harus menjadi mitra strategi pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan dan keluarga, pendidikan, kesehatan, serta penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Saya berharap dalam penyusunan program kerja nanti, setiap bidang yang ada organisasi dapat memberikan masukan yang konstruktif, realistis, dan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Selain membahas program kerja dalam raker itu, juga mengagendakan pembahasan serta koreksi terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua GOW Cepelina juga menekankan 5 prioritas utama yang akan menjadi fokus organisasi, di mana diantaranya meningkatkan sinergi dan kerjasama antar organisasi wanita yang tergabung dalam GOW. RRI Wamena, Ilham Kadirandicori melaporkan.
0: Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Jayawijaya terus melakukan langkah preventif untuk menekan penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot racing di wilayah Kota Wamena. Berikut laporan Van Heren Putnarubun.
3: Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Jayawijaya terus melakukan langkah preventif untuk menekan penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot racing di wilayah Kota Wamena. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan langsung ke sejumlah bengkel kendaraan bermotor yang beroperasi di kawasan Kota Wamena. Kegiatan dipimpin Kasatlantas Polres Jayawijaya, Ibtu Sipora Persilasamon.

Kemensos mewakili Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK bersama personil Satlantas Polres Jayawijaya. Dalam kunjungan tersebut, petugas memberikan himbauan kepada para pemilik dan pengelola bengkel agar tidak menjual maupun memasang knalpot racing yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar pabrikan. Kasat Lantas menjelaskan penggunaan knalpot racing atau knalpot brong tidak hanya menimbulkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Menurutnya, larangan penggunaan knalpot tidak standar telah diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengendara yang menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Selain itu, pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis terkait emisi gas buang dan tingkat kebisingan suara agar dinyatakan layak jalan. Ketentuan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa tingkat kebisingan kendaraan bermotor berkisar antara 80 hingga 83 desibel tergantung kapasitas mesin kendaraan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Satlantas Polres Jayawijaya berharap para pelaku usaha bengkel dapat berperan aktif mendukung terciptanya ketertiban berlalu lintas dengan tidak menyediakan maupun memasang knalpot racing yang tidak sesuai standar. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat di Kota Wamena. Kasat Lantas Ibtu Sipora Persila Samon turut mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas serta menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan demi keselamatan bersama.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri.

dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba, daripada tidak sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Empat,

Saudara pendengar, berapa Anda berada di pagi hari ini di pukul 6.40 menit waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda pendengar untuk mendengarkan beberapa pengumuman sebelum kita ikuti nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti warta berita dari program Matiga Pusat Pemberitaan RRI. Pendengar, pengumuman kali ini kami sampaikan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Perabali Muamina, Panitia Penerimaan Mahasiswa Mahasiswi Baru tahun 2026. Ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA SMK di Wamena dan sekitarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Muamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1 S1. Gelombang pertama di bulan Januari hingga Februari 2026, gelombang kedua di bulan Maret hingga April 2026, gelombang ketiga tanggal 4 Mei sampai 26 Juni 2026, gelombang keempat tanggal 29 Juni sampai 31 Juli 2026. Bertempat di kampus Tiper Petra Bali Wamena, Jalan Sarpotikelek Wamena, pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Timur setiap jam kerja, Senin sampai Jumat. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Mahasiswi Baru tahun 2026 di kampus Tiper Petra Bali Wamena di Jalan Sanger. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Pendengar manapun Anda berada, kali ini dari program 1 RRI Wamena kembali kami mohon perhatian Anda untuk mendengarkan pengumuman dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena ditujukan kepada seluruh tamatan di SMA, SMK, SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BANPT dan Lamdik. Sarjana Pendidikan Agama Kristen, konsentrasi sarjana manajemen pendidikan Kristen, konsentrasi sarjana bimbingan dan konseling Kristen, magister pendidikan agama Kristen MPD. Penerimaan dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai 30 Juni 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus TAK Diaspora Wamena dengan alamat di Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi di 0821-9843-5079, 0822-4810-9311, dan di 0813-4436-1399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang keren. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada.

0: Jadi pagi ini untuk menemani Anda, menghibur Anda juga ya. Kita akan nikmati berbagai tembang-tembang hiburan untuk menemani Anda sambil menantikan di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti. Kita ikuti warta berita dari program A3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: kan main-main.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur.

0: ว่าง
1: คุรังงี้ penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan. Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Korea Aerospace Industry menyebut penyerahan purwarupa jet KF-21 ke Indonesia menunggu mekanisme transfer saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menegaskan pos bantuan hukum atau pos banku merupakan instrumen penting dalam memperluas akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat. Sekaligus juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur non-litigasi. Dalam peresmian 6.110 pos bankum di Sumatera Utara, pemerintah berharap masyarakat bisa semakin mudah memperoleh layanan hukum yang cepat, terjangkau, dan berkualitas.

Kita ke informasi luar negeri, Korea Aerospace Industry atau KAI menyatakan penyerahan satu perwarupa jet tempur KF-21 Borame kepada Indonesia. Tinggal menunggu penyelesaian mekanisme transfer dan finalisasi kontrak yang telah disepakati oleh kedua pemerintah. Selain perwarupa tersebut, KAI juga mendapatkan

juga berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan menyerahkan 16 unit dari KF-21 kepada Indonesia. Kita ke informasi olahraga, Persita Tangerang resmi berpisah dengan gelandang asal Korea Selatan, Bae Sin-yong, setelah 5 musim membela tim dan menyatatkan 148 penampilan, 6 gol dan 10 assist saat ini.

0: Nanti kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersebut menjadi pengembangan operasi tangkap tangan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK di Jakarta, Sumatera Selatan. Kami hadirkan informasi lengkap dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Dua peristiwa yang berbeda. Ini memang ada peristiwa tertangkap tangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan suap dalam proses audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Penyidik menduga terdapat upaya untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap sejumlah temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik telah menetapkan 5 tersangka. Mereka terdiri dari 3 pihak pemberi suap dan 2 pihak penerima suap.
1: Dua peristiwa yang berbeda, ini memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait tangkap urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini.
2: 3 tersangka pemberi suap yakni Bupati Muara Enim Edison, Kori Erin Hardi dan Vika. Sedangkan 2 tersangka penerima suap adalah Titin Rita Lestari selaku ASN BPK dan Agus Dewanggara alias Angga selaku pihak swasta. KPK menduga perkara tersebut bermula dari hasil pemeriksaan BPK yang menemukan temuan melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam prosesnya diduga terdapat permintaan fee sekitar 1,6 miliar rupiah untuk mengubah hasil audit tersebut. Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan perkara mengarah pada dugaan pemberian suap kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan.
3: Jadi peristiwa tertangkap tangan kedua ini berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan penyuapan yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum-oknum di Pemkab Muara Enim, ya, berkaitan dengan pengadaan-pengadaan ada di lingkup Kabupaten Muara Enim. Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian juga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK.
2: KPK menyebut salah satu temuan yang turut didalami penyidik berkaitan dengan pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Seluruh tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama hingga 29 Juni mendatang guna kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim legal korporat Isar Gas Harbin mengaku mengetahui adanya pembayaran advance payment dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT Isar Gas Group dalam persidangan perkara dugaan korupsi jual-beli gas PGN dengan terdakwa mantan Diret PGN dan Komisaris Isar Gas Group. Kita bergabung ke rekan saya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pada saat itu rencananya akuisisi tidak terjadi di 2 November 2017.
5: Iya.
4: Tapi ada pemberian advance payment. Saudara tahu itu?
5: Tahu.
4: Advance payment itu berapa nilainya?
6: Sidang

0: Kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan direktur utama PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi yang merupakan anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi dari grup Isar Gas. Dalam kesaksiannya, saksi Herbin dari Legal Corporate Isar Gas Group mengaku pembayaran advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat diantaranya akan diperhitungkan dalam akuisisi Isar Gas Group oleh PGN.
1: 15 juta US dollar itu untuk apa jadi?
2: Enggak salah ya. Okay. Jadi pada saat memang terjadi akuisisi itu menjadi pengurang nilai itu menjadi pengurang dari nilai akuisisi yang
1: BAP. Akuisisi itu nilainya 70 sampai 100 juta US dollar.
2: Iya.
1: Dari mana saudara punya angka itu?
2: Isar Gas pernah dievaluasi, Pak.
0: Sementara itu, saksi Muhammad Raizuli mengatakan ada konsultan fee yang dibayarkan PT Isar Gas Group kepada Hendy Prio Santoso selaku direktur utama PGN periode 2008-2017.
1: Pak Iswan itu tahunya memang Pak Sofian mengantarkan uang tersebut ke Pak Arso.
3: Pak Arso.
1: Uang itu awalnya adalah sebagai konsultan, Bu, konsultan fee.
3: Itu dari keterangan Pak Arso tadi.
1: Pak Arso dan Pak Iswan sama. Mereka sama-sama menerangkan bahwa itu adalah sebagai konsultan fee-nya Pak Hendy. Nah, jadi dititipkanlah konsultan fee tersebut kepada Pak Sofian untuk memberikan kepada Pak Arso. Dia Pak Arso berikan.
0: Sebenarnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Hendy Prio Santoso menerima uang konsultan fee sebesar 509.400 dolar Singapura atau sekitar 5,09 miliar hingga 500 ribu dolar Amerika Serikat terkait kasus dugaan korupsi jual beli gas PT PGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lain, kali ini Kementerian Kesehatan, Kemenkes, yang mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2. Informasinya dihadirkan oleh rekan saya, Aditya Prabowo.
5: Yang berkaitan dengan survei ini, ya. Yang pertama, pemerintah Bapak Presiden tuh ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%.
6: Baik pendengar, Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pendataan yang akurat penting untuk mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja baru pada setiap tahunnya. Menurut Menkes Budi, sektor kesehatan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional.
5: Pemerintah, Kementerian Kesehatan itu ada dua tugas yang berkaitan dengan survei ini. Yang pertama, pemerintah, Bapak Presiden itu ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%. Dan yang kedua, beliau juga ingin agar penyerapan tenaga kerja baru yang mungkin sekitar berapa sekarang, 2 jutaan kali ya setahun, itu bisa terjadi. Sehingga semua adik-adik kita yang baru selesai sekolah itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.
6: Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan industri kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
7: Untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 ini, BPS tidak bisa berjalan sendiri karena

0: diberikan kepada BPS.
1: BPS telah menerima lebih dari 89.000 data pelaku usaha kesehatan dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung pendataan yang baru. Dari Jakarta, Aditya Prabupertika RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Sekolah Rakyat atau SR Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyiapkan 270 kuota siswa baru melalui penjangkauan langsung calon peserta didik. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
3: Persiapan penerimaan peserta

0: membuka pendaftaran umum, Sekolah Rakyat menggunakan metode penjangkauan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang layak menerima layanan pendidikan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama tim daerah saat ini terus melakukan koordinasi terkait penyambutan siswa baru, kesiapan fasilitas, kurikulum, hingga rencana pindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
1: Secara teknis tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler, itu mereka membuka pendaftaran secara luas. Tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.
0: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman menjelaskan, penjangkauan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pendamping PKH berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Selain data yang sudah tercatat, calon siswa di luar daftar juga dapat dijangkau apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.
2: Kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelis yang berasal dari DTSN yang masuk di desil 1 dan desil atau desil 2. Tetapi ketika di lapangan ditemukan ada yang dianggap bahwa data ini layak untuk masuk di desil 1 atau desil 2 itu tetapi tidak masuk di data prelis, itu bisa saja teman-teman melakukan penjangkauan ya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan.
0: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menambahkan, seluruh calon siswa yang dijangkau tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
3: Kita melakukan penjangkauan bersama Ketua Tim PKH, kemudian kami melibatkan juga BPS selaku yang menentukan desil 1 dan desil 2-nya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini bisa bermanfaat, bisa memutus rantai kemiskinan, karena target yang harus kami capai itu dengan 70 siswa. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai optimis dari teman-teman PKH juga dari kami Dinas Sosial sendiri.
0: Sekadar diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyiapkan kuota 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul sebagai model sekolah penggerak yang mencetak generasi cerdas berkarakter Pancasila, sehat dan berdaya saing global. Ada Ade Sri, rekan saya yang menyampaikan info lengkapnya.

0: mengatakan sekolahnya telah memiliki berbagai fondasi yang mendukung pelaksanaan program sekolah mau. Menurutnya, pengalaman sebagai sekolah model serta penerapan kurikulum nasional dan internasional menjadi modal dalam mengembangkan peserta didik yang unggul.
1: Jadi ketika kita ditunjuk menjadi sekolah

nya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, terasi sekolah mau ini, kurikulumnya double, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kami akan mengundang orang tua kelas 10 untuk menyampaikan program kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari programlah nanti orang tua akan

0: secara optimal?
1: Alhamdulillah kalau peningkatan mutu kami mulai dari gurunya. Sama guru kalau bagaimanapun, kalau gurunya bagus, sekalipun bukan sekolah mau, itu berbagai macam lokal, berbagai macam health training, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Di kurikulum sekarang kan sejak kelas 10, anak sudah harus tahu ya mau jadi apa. Sejak hari itulah sudah kami bimbing. Karena kami punya keyakinan semua orang punya potensi yang sama. Tinggal bagaimana kita ketahui.

0: Selanjutnya kita ke informasi dari Joy Allen dan Izzat yang keluar sebagai salah satu kategori putri di ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Kita Indonesia 2026. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
1: Seperti ini tuh sangat menjadi salah satu solusi ya buat apalagi buat anak-anak muda kayak kita gitu, buat bisa melestarikan lagi menyanyi.
2: Joy Allen dan Izzat keluar sebagai juara satu kategori putra dan putri pada ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Gita Indonesia 2026. Keduanya berhasil meraih juara satu setelah melewati babak Grand Final yang diselenggarakan Auditorium RRI Jakarta. Pada babak Grand Final, 10 orang peserta terbaik dari berbagai daerah unjuk kemampuan bernyanyi di hadapan juri dan penonton hingga keluarlah Joy Allen dan Izzat. Juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putri, Joy Allen menjelaskan usai keluar sebagai juara, ia memilih terus melanjutkan karirnya untuk bermusik, serta berharap bisa membawa harum nama Indonesia melalui musik.
1: Kalau aku, ya abis ini pasti bakal berkarya lebih lagi, makin berprestasi lagi buat, mungkin bisa buat Indonesia juga. Terus buat teman-teman semua, buat para generasi muda, semangat terus, tetap lestarikan budaya-budaya Indonesia dan cinta Indonesia.
2: Sementara itu, juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putra, Izzat berharap bisa merilis lagu-lagu baru usai keluar sebagai juara pada Festival Gita Indonesia 2026. Dan semakin dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi pecinta musik.
3: Masih seperti Joy juga, semoga setelah ini Izzat bisa merilis lagu-lagu baru juga, bisa makin dikenal banyak orang, dan semoga dengannya ada lomba ini teman-teman semuanya bisa lebih melestarikan lagi lagu-lagu nasionalis.
2: Sementara itu, Direktur Utama atau Dirut Lembaga Penyiaran Publik RRI, I. Hendrasmo menjelaskan Festival Gita Indonesia 2026 merupakan kegiatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud komitmen RRI dalam merawat persatuan Indonesia melalui kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda.
4: RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuannya adalah memperkuat nilai Pancasila, Bhinneka, dan semangat persatuan.
2: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro berharap para finalis Festival Gita Indonesia 2026 bisa menyebarkan semangat patriotik baik kepada generasi muda maupun masyarakat secara umum.
5: Jadi kita berharap betul-betul lewat melodi, lewat nada, lewat syair, lewat musik yang dimainkan oleh teman-teman itu, tumbuh jiwa patriotisme, tumbuh semangat kebangsaan.
2: Dari Auditorium RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi warta berita yang telah kita ikuti bersama dari program A3 Pusat Pemberitaan RRI. Dan di pagi ini untuk Anda yang mendengarkan program A1, tetap semangat ya, tetap mendengarkan program A1 untuk hari ini yang menjalankan aktivitasnya. Semoga rencana-rencana yang sudah kita rancang hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Dan selalu kami ingatkan ya, jangan lupa tersenyum, jangan lupa selalu bahagia untuk mengawali hari-hari Anda. Lupakan semuanya yang bisa membuat mood dan juga hati Anda sedih, dan pastinya selalu berpikir positif supaya aura-aura positif juga hadir dalam diri Anda. Kita nikmati ya, dan teman-teman hiburan untuk Anda di pagi ini dari program 1 RRI Wamena.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa.
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari

Saudara pendengar mana pun Anda berada di pukul 7:57 menit waktu Indonesia Timur. Dan kali ini pendengar, kita akan mendengar kembali ya tembang-tembang hiburan sebelum kita mengikuti berbagai informasi perakhiran cuaca yang akan kita ikuti dari BMKG Wamena.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Saudara pendengar manapun Anda berada, di pagi hari ini di program Wasato RRI Wamena, kami akan hadirkan ya informasi perkiraan cuaca yang kita ikuti bersama, dan informasinya langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena selepas pesan berikut.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
0: Saudara pendengar, para Anda berada kami sampaikan di pagi hari informasi perakiran cuaca yang kita ikuti kali ini dari program Wasato RRI Wamena, dan kami ambil informasi update dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Wamena, BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Informasi perakiran cuaca Papua Pegunungan berlaku mulai hari ini, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, lokasi Wamena Kota, perakiran cuaca untuk pagi hari berawan, siang hari cerah berawan, malam hari hujan ringan, dini hari berawan, suhu 15 sampai 28 derajat Celcius. Angin dari barat ke tenggara 0 sampai 11 km per jam, kelembapan 49 sampai 89%. Selanjutnya pendengar, informasi perakiran cuaca di Jayawijaya. Pagi hari berawan, siang hari hingga malam hari hujan ringan, dini hari hujan ringan, suhu 15 sampai 28 derajat Celcius, angin dari selatan ke timur 0 sampai 9 km per jam, kelembapan 45 sampai 100%. Untuk Keladi Jaya, di pagi hari berawan, siang hari, malam hari hingga dini hari hujan ringan, suhu 13 sampai 24 derajat Celcius, angin dari barat daya ke timur 1 sampai 11 km per jam, kelembapan 33 sampai 100%. Kabupaten Tolikara, pendengar, di pagi hari, siang hari, malam hari hingga dini hari berawan, suhu 15 sampai 29 derajat Celcius, angin dari selatan ke selatan 0 sampai 7 km per jam, kelembapan 40 sampai 100%. Berikut untuk Kabupaten Yahukimo. Di pagi hari, siang hari, malam hari hingga dini hari hujan ringan, suhu 15 sampai 29 derajat Celcius, angin dari selatan ke utara 0 sampai 7 km per jam, kelembapan 41 sampai 100%. Kabupaten Yalimo, pendengar, di pagi hari, siang hari berawan, malam hari hujan ringan, dini hari berawan tebal, suhu 15 sampai 31 derajat Celcius, angin dari barat daya ke timur 1-6 km per jam, kelembapan 53 sampai 100%. Kabupaten Mamuju Tengah, di pagi hari berawan, siang hari berawan, malam hari hujan ringan, dini hari berawan, suhu 15 sampai 31 derajat Celcius, angin dari barat daya ke timur 2-9 km per jam, kelembapan 49 sampai 100%. Di Kabupaten Duga, di pagi hari berawan tebal, siang hari, malam hari hingga dini hari hujan ringan, suhu 13 sampai 29 derajat Celcius, angin dari barat daya ke timur laut 1 sampai 6 km per jam, kelembapan 39 sampai 100%. Pegunungan Bintang pendengar di pagi hari berawan, siang hari, malam hari hingga dini hari hujan ringan. Suhu 15-29 derajat Celcius, angin dari selatan ke utara 1-8 km per jam, kelembapan 51-100%. Mendengar, untuk peringatan dini wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang, akumulasi curah hujan 20-50 mm per hari, hingga lebat akumulasi curah hujan 50-100 mm per hari. Di Jayawijaya, Duga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Dihimbau juga kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RR Program Satu Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Itulah yang kami hadirkan pendengar ke ruang dengar Anda yang kami terima langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena di pagi hari ini, yang mendengarkan program satu yang hendak berangkat ke kabupaten-kabupaten yang sudah kami sebutkan ya. Semoga informasi ini bisa langkah awal untuk perjalanan Anda menjalani aktivitas di luar daerah. Baik, kita nikmati tembang-tembang beriun untuk menemani Anda dari program satu RRI Wamena.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menekan kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papua yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua

yang berasal dari bahasa Biak, artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K

singkatan dari okai. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, okay adalah kata gaul dari all correct. Kata okay pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts, pada 1839. Apa sih yang membuat kata okay begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan okay Club. Kata okay sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata okay terus abadi hingga sekarang.

Saudara pendengar, para penayang yang berada di pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan di pagi hari ini pendengar, di pukul 9 waktu Indonesia Timur, nanti kita akan ikuti acara Halo RRI yang akan kita ikuti bersama dari RRI Wamena.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan.